Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله pada kesempatan dan pelajaran yang sebelumnya kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-12 dari kitab Mudzakkiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba, sebuah risalah, sebuah karya dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala min kulli su'in wa makruh. Dalam hadis yang kedua ini, beliau menyebutkan pembahasan tentang hadis disyariatkannya bagi umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melawan ahlul batil, membantah kebatilan mereka, mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh mereka. Dengan beliau beri judul hadis ke-12 ini dengan jihad al-munharifin an haddi al-anbiya. Berperang atau berperang melawan al-munharifin, orang-orang yang menyimpang dari petunjuk para nabi. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan juga Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah, bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun." Tidaklah nabi yang telah Allah mengutusnya pada umat sebelumku melainkan ia memiliki dari kalangan umatnya ini pembela-pembela dan juga sahabat-sahabat. Mereka ya'khudhuna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrihi. Mereka mengambil sunnahnya, mengambil jalan bimbingan para anbiya tersebut, para nabi tersebut, serta meneladani perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun.
kemudian bahwasannya datang setelah mereka ini orang-orang yang menyelisihi para anbiya, para nabi tersebut, yang cirinya mereka mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Yang kedua, ciri mereka yang menyelisihi perintah para nabi tersebut adalah orang-orang yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak pernah diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, fahuwa mukmin, maka dia seorang mukmin. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mukmin, barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia seorang mukmin. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mukmin, dan siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia seorang mukmin. Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, dan tidak ada di belakang hal itu, ya, yakni tidak ada upaya lagi selain memerangi mereka dalam hati ini yang terendah, yang terlemah dalam upaya berjihad. Tidak ada selain hal tersebut dari iman, walaupun sekecil biji atom atau biji sawi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita kemarin membaca bagaimana penjelasan dari penulis kitab ini yang menjelaskan kepada kita akan tetap ada pada kelompok atau sekumpulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang dikenal dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu satu kaum yang istiqamah di atas jalan Allah dan Rasulnya. Suatu kaum yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin, akan senantiasa ada pada sekelompok dari umatku ini yang berada di atas kebenaran dan tetap menampilkan kebenaran tersebut. Barakallahu fikum. Artinya, dia tetap komitmen terhadap kebenaran agama ini, kebenaran dalam bimbingan Allah dan Rasulnya, minal kitabi was sunnah, dan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tampilkan kebenaran tersebut. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan pernah memudaratkan mereka, membahayakan mereka, orang-orang yang merendahkan mereka, mencaci mereka, membuli mereka, karena kebenaran yang mereka jalani, karena konsekuensi iman dan amalan saleh yang mereka lakukan, orang-orang di sekitarnya yang tidak memahami syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menganggap ini adalah sebuah kemungkaran. Sehingga caci maki, cercaan, ya, pandangan, rasa tidak senang menimpa mereka. Namun keadaan mereka la yadurruhum, tidak
mempengaruhi mereka sedikit pun dalam istiqamah. Wala man khalafahum, dan tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Banyaknya orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, tidak sejalan dengan apa yang dipahami oleh Ta'ifah Al-Mansurah ini, kebenaran yang dianut, tidak mempengaruhi keistiqoman mereka. Tidak kemudian dia kecil hati di tengah-tengah masyarakatnya, kemudian dia menyembunyikan dirinya, tidak mau menampilkan kebenaran itu di khalayak, karena banyaknya penyelisihan dari umat ini. Nah, Ta'ifah Al-Mansurah tetap komitmen gar di atas sunnah di tengah-tengah umat yang banyak menyelisihi kebenaran ini, hingga ditegakkannya hari kiamat. Kata Syekh Rabi, hadhihi ta'ifatu la zalat wa satabqa kama akhbara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ini akan senantiasa ada dan abadi sebagaimana yang telah diberitakan hal tersebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam, tad'u ilal haqqi wal khairi wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Mereka, kelompok ini, senantiasa menyeru dan mengajak kepada kebenaran, mendakwahkan kebenaran, ya, wal khair, mengajak kebaikan, serta memerintahkan kepada yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Baik itu yang baik dinilai oleh syariat, atau kebaikan-kebaikan yang dinilai oleh adat atau kebudayaan setempat. Wa tanha 'anil munkar. Demikian pula, mereka tidak hanya fokus pada perintah-perintah, amalan-amalan kebaikan, tapi mereka juga berupaya untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di masyarakatnya. Berupaya untuk menghindarkan umat ini dari kemungkaran. Dengan apa? Watadhul bid'ah wasyubuhat al-mudillalah bil hujaji wal barahin. Dengan membantah kebid'ahan-kebid'ahan, perkara-perkara yang baru yang dimunculkan dengan mengatasnamakan agama yang sebelumnya tidak ada contoh sedikit pun dari syariat ini. Dibantah, tidak dibiarkan begitu saja langgeng, dikerjakan oleh umat ini sampai umat tersebut menganggap bahwa itu adalah sebuah amalan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kebid'ahan-kebid'ahan itu sampai merajalela. Sampai diyakini bahwa amalan ini adalah sebuah ibadah yang turun-temurun yang dilaksanakan oleh para leluhur mereka. Di antara sebabnya adalah karena tidak ada upaya nahi mungkar dari sebagian umat ini yang telah diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu din. Barakallahu fikum. Al-Ta'ifah Al-Mansurah, atau dikenal dengan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang diselamatkan. Mungkin sering kita pernah mendengar Firqatun Najiyah, At-Ta'ifah Al-Mansurah, atau yang lebih familiar di telinga kita adalah Ahlus Sunnati Wal Jamaah, para pembela-pembela sunnah wal jamaah yang senantiasa berkumpul bersatu di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara karakternya harus ada ini. Apa itu? Berupaya membantah kebid'ahan-kebid'ahan dan syubuhat. Apa itu syubuhat? Sebuah kerancuan dalam memahami sebuah permasalahan agama. Baik itu terkait dengan akidah, ataupun terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak dan muamalah. Rancu.
Sehingga umat ini dibuat bingung, ini benar apa salah ya? Ini syubhat, kerancuan, al-mudillalah yang menyesatkan. Dengan apa membantahnya? Bil hujaji, dengan hujjah-hujjah wal barahin, dan dengan penjelasan-penjelasan bukti-bukti dari referensi umat ini, yaitu Al-Quran was sunnah. Jadi membantahnya itu dengan ilmiah, disebutkan nas Al-Quran, disebutkan pula penjelasan dari Nabi SAW dalam sunnah beliau, disebutkan juga kalam para ulama as-salafun as-salihin, disebutkan bahwasannya amalan ini adalah amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, disebutkan di situ dengan hujjah, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, bukan dengan cercaan, bukan dengan intimidasi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wa tujahidul batila hasba istita'atiha, dan at-ta'ifa al-mansura, para pembela-pembela syariat Allah, pembela-pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memerangi kebatilan sesuai dengan kemampuan mereka. Bilyat wal lisan wal qalb. Yang mampu memerangi mereka dengan tangannya, baik itu tangannya secara langsung, hissi dan maknawi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dia berjihad dengan kekuasaan yang dia miliki. Kalau dia sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kekuatan, didengar dan ditaati, maka jangan sia-siakan jabatan itu. Pergunakanlah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika terjadi kemungkaran di masyarakatnya, cegah. Nah, hilangkan kemungkaran tersebut. Niscaya dia akan ditaati, karena dia punya posisi. Baik secara jabatan misalnya, dia sebagai kepala camat atau kepala desa, atau dia sebagai kepala kepolisian sektor. Dimanfaatkan jabatan itu untuk berjuang. Barakallahu fikum. Atau wilwal lisan, dengan lisannya. Apa? Dengan mendakwahi, menasehati, menegur langsung. Ya. Dengan ceramah-ceramah, khutbah-khutbah. Barakallahu fikum. Ini, kalau dia sebagai hawariyun, pembela-pembela Nabi, atau ashabun, sahabat-sahabatnya. Nah, walqalb, dan berjuang melawan ahlul batil dengan hati. Kita akan nanti akan baca bagaimana penjelasan para ulama terkait tahapan-tahapan seorang yang mencegah kemungkaran. Ini penting untuk dibahas, sehingga jangan sampai seorang menjustifikasi dirinya bahwa dia telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar padahal belum. Ya. Barakallahu fikum. Qala fa'alal mu'min, maka wajib bagi setiap mu'min, orang-orang yang beriman, as-sabat ala ma ja'a bihi ar-rasul wa fi aqidatihi wa ibadatihi wa akhlaqihi, untuk gar sabar, kokoh di atas apa saja yang telah dibimbingkan dan diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam permasalahan akidah, ibadah, dan akhlak. Ya. Untuk tegar, jangan mau terpengaruh oleh kondisi masyarakat. Kadang-kadang seorang itu merasa dirinya bijak,
ketika dia mulai membaur ke masyarakat dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Padahal itu adalah kebatilan. Dia merasa dia telah bersikap bijak. Kita ini kan menjaga persatuan. Yang namanya masyarakat, kita bermasyarakat itu ya kita harus membaur. Ya. Ini perlu penjelasan ini ya. Membaur dalam hal apa? Kalau membaur segala keadaan, segala suasana, yaitu namanya mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Silakan membaur pada perkara yang memang dibolehkan secara syariat. Ada pengumuman kerja bakti. Karena memang di situ ada pengumuman pemerintah atau desa ya, dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di musim hujan, maka desa menginstruksikan kepada setiap warga RW, desa, RT untuk bersama-sama membersihkan selokan. Silakan membaur dalam hal ini. Kalau bisa kita orang yang memang di depan, terdepan, ya. Siapkan cangkulnya ya atau sabitnya, wah, lengkap. Sepatu botnya ya. Kerja memang. Nah, membaur. Barakallahu fikum. Jangan jadi penonton. Ya. Wis nonton komen terus. Hah? Wah, iku saja nih, gak ngono aja nih. Nah, menurutku iki kudu ngene. Ya, iya, Pak. Ini, Pak, jangkulnya. Ya. Biasanya orang-orang yang gak mau kerja itu komennya banyak biasanya. Ya. Barakallahu fikum. Nanti kalau dibantah nesu, ngusuk, ya. AGB status. Ya. Nah, orang yang baik adalah orang yang berbicara sopan santun dan sebagainya. Wah, status sudah. Wanifidin azan ya Allah wa iyyakum, membaur dalam hal apa? Dalam hal yang memang tidak dilarang di dalam syariat ini. Nasihat penulis di sini, nasihat Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, wajib bagi setiap mukmin untuk tegar, kokoh, as-sabat. Ya. Gak di atas ajaran Rasul, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dan akhlak. Tebarkan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasul. Ada sebuah akhlak yang mulia, namun kebanyakan dari kita kaum muslimin masih malu-malu untuk mengamalkannya. Padahal amalan ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk salah satu sarana saling mencinta di antara kaum muslimin dan bukti keimanannya serta akan memudahkan dia masuk ke dalam jannah. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam,

cintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang jika kalian amalkan amalan ini, niscaya kalian akan saling mencintai. Yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Salam kepada siapa ya Ustaz? Salam kepada setiap orang yang engkau lewati. Nah, baik kau mengenali ataupun tidak kenal. Yang memungkinkan kau untuk salam dengan mereka. Nah, afsus salam bainakum. Ini sebuah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang duduk, kita salam. Assalamualaikum. Ya. Biasanya kalau di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh intonasi. Orang Jawa, orang Madura, ya Indonesia khususnya dipengaruhi oleh intonasi. Kalau intonasinya lembut, berarti orang ini lemah lembut. Ya. Kalau bahasa Arab itu tidak dipengaruhi intonasi. Nah, dipengaruhi oleh pelafatan huruf hijaiyahnya. Nah, orang kalau salam dengan salam yang lembut suaranya, assalamualaikum, nah itu sopan, ya kan? Menurut orang Indonesia. Nah, kalau orangnya salam, assalamualaikum. Kadang-kadang orang tersinggung, salam-salam tapi ojo nyentak-nyentak. Ya. Padahal maknanya bagus. Kalau di Arab, ya, tidak pengaruh. Karena yang dilihat adalah maknanya. Barakallahu fikum. Yang dilihat adalah maknanya. Makanya bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu beda. Jadi kalau mau menasihati saudaranya, kalau bisa dengan lisan. Ini nasihat saya. Kenapa Ustaz? Kan lebih enak dengan tulisan ya. Gak memicu perselisihan lah. Bahasa tulisan itu tergantung yang baca. Kalau yang baca emosi, selembut apapun antum tulis di situ, tersinggung dia. Ya. Walaupun antum hanya menulis, misalnya ya, assalamualaikum, afwan, ana sudah menunggu di luar. Ini bahasa lisan. Ya. Tapi kalau jadi tulisan, mon se maca teng metenteng, ya. Afwan, assalamualaikum, afwan, ana sudah nunggu di luar. Makassar. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Saya sudah selembut mungkin, Ustaz. Ya, menjapri dia. Tapi dia omongannya. Ya. Ana bilang, "Lah antum kok tahu dia ngomongannya emosi?" "Iya, Ustaz, ini baca." "Iya, karena kamu bacanya emosi. Coba kamu baca dengan bahasa orang Solo." Lembut itu. Mun maca bahasanya orang Madura, pung. Kasar ini. Iya. Nah, kalau pakai apa? Pakai lisan. Nah, itu kan kelihatan, ketahuan. Lembut ini dia. Dia menasihatin saya dengan lemah lembut. Nah. Kembali kita dalam pembahasan ini, al-akhlak juga harus komitmen kita pada akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaihi al-akhdu bi sunnati nabiyyihi, dan wajib baginya untuk mengambil sunnah nabinya. Wal iqtida bi amrihi, serta meneladani perintahnya. Wa mujanabatil ahwa'i wal ma'asi wal bid'ah, serta menjauhkan hawa nafsu serta kemaksiatan dan bid'ah. Thumma da'watu ilal haqqi, kemudian ia mendakwahkan kebenaran. Wa badlu ma yastati'uhu fi nusrati dinihi, serta mengorbankan, memperjuangkan apa yang dia mampu dalam membela agamanya. Wa ni fid din azani Allah wa iyyakum. Telah kita sebutkan pertemuan yang lalu tahapan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar.

Ya. Katakan kalau di dalam bahasa hadis ini berjihad dengan lisan. Nah, yaitu dengan apa? Dengan kekuasaannya. Adapun berjihad melawan kemungkaran atau merubah kemungkaran dengan al-lisan, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya maka dengan lisannya. Ai man laisa lahu sultatun walakin indahu ilmun wa basirah, yaitu siapa saja yang tidak memiliki kekuasaan, ya, tidak memiliki kekuasaan maka dia, tapi dia memiliki ilmu dan pengetahuan, fahada yughayyiru bilisanihi, maka dia, ya, merubahnya dengan lisannya. Fayubayyinu linnas, maka jelaskanlah kepada umat manusia. Wa ya'idhu, dan berilah mereka mau'idhah. Wa yudzakkir, dan berilah peringatan. Wa yakhthub, dan berkhutbahlah dengan khutbah. Wa yuballighu ulatal umur wa ahlal hisbati amma waqa'a fi min ajli ay yughayyirahu. Kalau tidak bisa, tempuh dengan apa? Menyampaikan kepada waliil amr. Menyampaikan kepada Pak RT, ya. Untuk apa? Untuk bisa merubah kemungkaran yang terjadi. 6. Wa ahlal hisbah, dan juga menyampaikan kepada orang yang memiliki jabatan, memiliki tanggung jawab atau penanggung jawab perkara tersebut. 6. Yuballighu man yughayyiru biyadihi wa yarfa'u ilayhi al-amr, agar mereka menyampaikan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan tersebut serta menghilangkan perkara tersebut. Fahadhal ingkar bil lisan, ini adalah bentuk pengingkaran dengan kemungkaran-kemungkaran tadi dengan lisan, ya, menjelaskannya. Barakallahu fikum. Kalau sekarang lebih luas lagi, menjelaskannya tidak hanya sebatas lisan saja, bisa dengan tulisan, ya, membuat artikel-artikel yang disadur dari berbagai referensi, ya, disebutkan hadisnya, disebutkan penjelasan ulamanya, dipaparkan penjelasannya dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami, membuat buletin-buletin, ya. Yang sekarang ini biasanya orang nggak terlalu semangat untuk membaca majalah, wala surat kabar, wala ini. Mereka lebih semangat baca di HP-HP mereka. Ya sudah, kita tempuh itu. 6. Kemudian kata beliau, qauluhu fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang ke-12 ini. Kalau dia tidak mampu berjihad dengan lisannya, maka dia dengan hatinya. Bagaimana sih dengan hati itu? Nah, ini banyak dari kita menggunakan hadis-hadis yang seperti ini, ya, dengan penjelasan sesuai dengan seleranya. Ya. Kesannya kayak bijak, tapi salah. 6. Apalagi kalau dia menjelaskan, ya saya mengingkari dengan hati Ustaz. Kan gitu Ustaz. Ya sudah saya diam aja Ustaz. Kan gitu Ustaz. Enggak gitu. Jelaskan. Bukan seperti itu mengingkari dalam hati. Bagaimana? Kita baca penjelasan ulama ini.
Hai, laisa indahu ilmun wala indahu ma'rifah. Orang yang mengingkari dalam hati ini, ya, bagi mereka yang tidak memiliki ilmu dan pengetahuan, wala ya'rifu kaifa yungkir, dan dia tidak tahu bagaimana seharusnya dia mengingkari. Gimana caranya mengingkarinya? Nanti kalau saya mengingkari seperti ini, waduh, nanti begini. Nanti kalau begini, nanti begitu. Wah, sudah. Bingung. Au annahu indahu ilmun wa indahu ma'rifatun walakinnahu mamnu'un minal kalam. Atau dia memiliki ilmu, dia juga memiliki pengetahuan tentang kemungkaran tersebut. Ini nggak benar ini sebenarnya. Ya. Namun dia terhalangi dari apa? Menyampaikannya. Terhalangi. Baik, terhalangi karena apa? Karena memang dia tidak punya kecakapan misalnya untuk menjelaskan. Atau tidak punya mental untuk menjelaskan kemungkaran, bahwasanya itu adalah kemungkaran. Fahadha yungkiru biqalbi. Maka keadaan ini, ya, dia harus mengingkari dengan hatinya. Bagaimana mengingkari dengan hati? Fayabghadul munkar. Fayabghadul munkar wa ahlal munkar. Yaitu dengan cara membenci kemungkaran tersebut, ya, dan juga para pelakunya. Dia tampakkan dia nggak suka dengan kemungkaran itu. Dia tampakkan dia juga suka dengan kemungkaran itu. Wa ya'tasiluhum. Dan dia apa? Meninggalkan mereka. Artinya jangan begegek nang tempat itu. Dia mengingkari kemungkaran dalam hati, tapi dia duduk dengan tenang di situ. Salah. Bukan mengingkari dalam hati yang seperti itu. Wa yabta'idu anhum. Ya. Di antara konsekuensi mengingkari dalam hati juga adalah menjauhi mereka. Jangan berkumpul dengan mereka. Fadalla dzalika 'ala annahu la yajuzu tarku inkaril munkar. Maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut menunjukkan kepada kita tidak boleh sedikit pun meninggalkan apa? Sikap mengingkari kemungkaran wa aqalluhu bil qalbi. Paling minimalnya, paling lemahnya adalah mengingkari dalam hati tadi. Enggak ngomong, ya, enggak komen. Ketika ada kemungkaran itu dia jauhi. Dia membenci kemungkaran itu, menampakkan saya benci. Nggak kumpul di situ. Kadang ada orang ketika ada saat itu, antum kenapa kok berkumpul di sana? Loh, saya diundang. Terus ya sudah, karena saya mengingkari ya sudah saya mengingkari dalam hati saja. Maksudnya ya saya duduk di situ, diam, mesti nggak ikut-ikut. Nah. Bukan seperti itu mengingkari dalam hati. Kamu pergi dari situ, pamit, ya. Mohon maaf Pak, ketuan rumahnya. Assalamualaikum, mohon maaf. Mau pamit mau pulang, lu kenapa? Ya karena ada halangan, ada kebutuhan mendesak. Apa halangannya? Ya banyak mungkar ini. Ah, ya kan? Ada halangan Pak, mohon maaf. Ya nggak apa-apa, silahkan. Nah, kita diundang resepsi. Di sana ternyata disediakan pentas dandut koplo. Ya. Mungkar apa ma'ruf ini? Mungkar apa ma'ruf? Loh, kok ragu? Hah? Mungkar. Nah. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Mendatangi undangan itu wajib. Iya, wajib jika tidak ada kemungkaran. Wah, ini adik saya, Ustaz, yang
nikah misalnya sama mertuanya, kebetulan mertuanya ini camat, ya. Dia nyewa tadi, artis-artis koplo tadi. Gimana Ustaz? Ya, disiasati ya Ikhwan. Ya. Jangan kalah. Nah, intinya orang ngundang itu yang penting apa? Datang bawa hadiah, kan gitu. Antum bawa hadiah untuk adik kita atau sepupu kita atau ponakan misalnya. Datang sebelum acara. Masih goreng-goreng kerupuk, ya. Masih bakar sate, ya. Datang di situ. Belum datang artis-artis koplo tadi. Antum bebas di situ, sondaguro begini. Setelah itu pamit, bilang saya nggak bisa datang besok, saya datangnya sekarang. Ini es pokoknya, guys. Ya, keluarkan, ya. Amplop tebel. Gitu. Seneng dia. Nah, atau hadiah berupa barang misalnya, kalau dia berumah tangga kasih barang, kalau dia sunatan misalnya, ya kasih apalah hadiah. Apa kemudian dia protes, tuh kok gak besok saja? Enggak, yang penting tadi datang ke hadiah atau setelahnya. Nah, kalau setelahnya ya habis-habisan sudah nggak dapet cati. Nah, ya. Kalau di awal tadi, masya Allah, ya masih fresh. Nah, barakallahu fikum. Nah. Tapi repot saat kalau di kampung kita ini 3 hari sebelum acara udah kejar gedor udah. Ya, nah disiasati. Ya, apalagi kita orang dekat di keluarga itu, ketika kita datang, Pak, dikecilkan. Gak dengar orang mau ngomong sampai bengak-bengok ya, Pak. Ya. Dikecilkan, ya. Barakallahu fikum. Coba kita datang di sana dengan penampilan yang syar'i, ya. Penampilan yang syar'i. Ya, apalagi kalau kita pakai jubah, pakai baju, itu dikira kiainya datang nih. Barakallahu fikum. Akan disiasati. Nah, tidak harus kita datang ketika terjadinya kemungkaran di situ. Barakallahu fikum. Ini bentuk pengingkaran dalam hati tadi, selemah-lemahnya iman. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini, Syekh Rabi memberikan kesimpulan, faidah yang terkandung dalam hadis yang ke-12 ini. Yang pertama, fihi annal anbiya'a qad ja'u bi syara'i wa sunan li hidayatin nas. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa para nabi itu datang dengan syariat-syariat dan sunan. Apa sunan itu? Jalan, pedoman, bimbingan. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Ini di antara tujuan Allah mengutus para nabi. Sehingga tidak ada peluang bagi manusia itu untuk beramal, ibadah, berdakwah dengan selera pribadinya. Semua harus didasarkan kepada petunjuk para nabi. Atau kalau kita khususnya adalah petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, karena petunjuklah, petunjuk dialah yang terbaik. Baik, sebagaimana beliau menyatakan, wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk dalam hal apa? Petunjuk dalam hal ibadah. Ya, ibadah yang paling bagus, paling baik, paling sempurna adalah ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Petunjuk dalam tarbiyah, pendidikan. Bagaimana sih mendidik anak-anak yang soleh ini, menjadi anak-anak yang soleh? Tiru bagaimana didikan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Itu pendidikan yang terbaik. Dengan apa Nabi SAW mendidiknya?
dengan didikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah generasi yang saleh dan salihat sebagai ahlul jannah. Nyata. Didikan yang terbaik secara nyata. Ukuran terbaik adalah ukuran bagaimana mereka selamat dari keganasan dan dahsyatnya api neraka. Kemudian Allah masukkan ke dalam jannah. Inilah keberhasilan dan kesuksesan yang hakiki, yang sebenarnya, yang harus seorang muslim, tiap muslim harus berkomitmen dengannya. Nah, ini didikan Rasul. Kita harus akui itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Nah, al-mu'adzin yu'adzin. Qala wa fihi fadilatun wa maziyatu ashabil anbiya'i bittiba'ihim sunani anbiya'ihim. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan dan keistimewaan para sahabat, para nabi, sahabat-sahabat para nabi, dikarenakan sikap mengikuti para anbiya tersebut dan sikap menjalani jalan-jalan para nabi tersebut. Ya. Apa keutamaannya? Dia akan terselamatkan dari berbagai penyimpangan ketika dia tegar dalam menjalani, meneladani bimbingan para nabi tersebut. Kenapa? Karena dia terbimbing. Berbeda dengan orang-orang yang tidak terbimbing. Dia akan beribadah dengan ibadah yang tidak sesuai dengan bimbingan para nabi. Dia berdakwah pun demikian. Dakwahnya juga tidak sesuai dengan bimbingan para nabi. Karena ibadah, dakwah itu adalah ibadah. Sebuah ibadah itu harus sesuai dengan contoh dan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwatul Islam, mendakwahkan agama Islam, karena dakwah ini adalah bagian dari ibadah. Bahkan nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyeru untuk beramal soleh. Tinggi nilainya dakwah ini. Maka segala ibadah tidaklah ia jalani kecuali dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dakwah seperti ini sesuai enggak dengan dakwah yang diajarkan oleh Rasul? Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang seorang itu terlalu bermudah-mudahan. Nah, terlalu bermudah-mudahan dalam mencanangkan atau mempraktekkan dakwah yang menurut mereka ini dakwah ini. Mengajak orang dalam kebaikan. Silakan, bagus mengajak orang dalam kebaikan. Tapi kalau dia dalam berdakwah, jangan sampai dakwah itu menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Rasul. Nah, tujuan itu tidaklah menghalalkan segala cara untuk sampai kepada tujuan tersebut. Nah, tidak dibenarkan seorang mau bersedekah yang diberikan kepada fakir miskin, kemudian dia gunakan cara mencuri harta-harta orang-orang kaya. Ya. Ma yubna 'alal batil fa huwal batil.
Ketika sesuatu itu dibangun di atas kebatilan, maka itu adalah kebatilan. Nah, tujuannya bagus, mengajak orang dalam Islam. Tapi caranya, cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, wa fihi dhammu man khalafa manhajahum. Di dalam hadis ini terdapat celaan bagi siapa saja yang menyelisihi metodologi para anbiya. Bi'annahu khulufun wahumul ladhi yakhlufuna anbiya'ahum bisharrin. Wa ma kanu ashraran illa bimukhalafatil anbiya'. Bahwa mereka yang datang setelah pembela-pembela Islam, mereka menyelisihi para nabi mereka dengan kejelekan. Dan tidaklah mereka senantiasa berada di atas kejelekan kecuali karena penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Nah, sehingga patokan al-haq itu tidak dilihat dari keberhasilan mereka meraup berbagai macam pengikut sekte-sekte berkumpul dengan dia. Nah, yang dijadikan patokan dan tolok ukur kebenaran adalah Al-Quran was-sunnah wa'ala fahmi salafil ummah. Ini tolok ukur kebenaran. Selain itu, batil, walaupun dia berhasil mengumpulkan sekian banyak umat. Nah, karena al-haq itu tidak bisa diukur dengan banyaknya pengikut. Barakallahu fikum. Terbukti para anbiya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semuanya mereka memiliki banyak pengikut. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, uridat alayyal umam, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, wan nabiyyu wa laysa ma'ahu rajulun wa rajulan, wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Ditampakkan kepadaku, ya, kondisi umat nanti, ya, di antara para nabi ada pengikutnya itu, ya, sebanyak 3 orang, 4 orang, sampai 9 orang. Ada juga yang cuma 1 atau 2 orang. Dan juga ditampakkan kepadaku ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Apa kemudian dikatakan bahwa metode nabi ini salah? Lah. Ya. Jadi hati-hati kaum muslimin, jangan kita sering apa? Mengikuti arus kebanyakan umat. Yang viral-viral sekarang ini apa? Tanpa menilai hal tersebut dengan kacamata agama. Ya. Wah, ini masya Allah ini sekarang ini netizen, wah bareng-bareng ini seperti ini. Netizen itu dengan berbagai macam jenisnya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka hati-hati, pola ukur al-haq adalah Al-Quran was sunnah. Wa fihi dhammu man takhalafa aqwaluhu wa af'alahu. Di dalam hadis ini juga ada celaan siapa saja yang berbeda ucapannya dengan perbuatannya. Nah, kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam surat As-Saff ayat yang ketiga, Allah menyatakan begitu besar kemurkaan Allah bagi siapa saja atau kalian yang mengucapkan tapi tidak mengerjakan. Nah, faedah yang berikutnya,
wa fi madhi tabi'in lil anbiya'i ats-tsabitin 'ala sunnatihim wal mutamassikin bil iqtida'i bihim. Di dalam hadis ini ada pujian kepada orang-orang yang mengikuti para nabi yang gar, yang kokoh terhadap sunnahnya dan berpegang teguh serta meneladani bimbingannya. Kemudian wa fihi madhun au madhu haula'il atsba'i bisabrihim wa jihadihim liman khalafa manhajal anbiya. Ada pujian di dalam hadis ini bagi para pengikut yang memiliki kesabaran dalam melawan, memerangi ahlul batin dan siapa saja yang menyelisihi jalan para nabi. Wa fihi bayan maratibil jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalam hadis ini pula terdapat tingkatan-tingkatan tahapan-tahapan perjuangan al jihad, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran yang telah kita jelaskan tadi dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Wa fihi annal imana yatafawat. Dan di dalam hadis ini pula menunjukkan kepada kita bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang imannya kuat, dia bisa mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya. Ada yang imannya lemah, ya, dia ingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Barakallahu fikum. Dan tidak ada selemah-lemah iman yang selain itu. Barakallahu fikum. Ini yang menunjukkan bahwa berdakwah, beringkar mungkar dengan lisan, ini adalah selemah-lemahnya iman. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan pekan berikutnya insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-13 yang bertema ad-dinun nasihah. Agama merupakan nasihat. Wallahu alam bisawab. Insyaallah pada ba'dal isya ada sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh al-ustadz Abdullah Imam hafizahullahu taala yang membahas tentang tafsir Al-Qur'an. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: السلام عليكم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran Syama'il Muhammadiyah. Ya, ini kita ingin mengenal lebih dekat Nabi alaihi salatu wassalam melalui kitab ini, yang mana telah kita ketahui bersama bahwa kecintaan seseorang kepada Nabi itu harus melebihi daripada kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Artinya Nabi harus kita lebih cintai dari diri kita sendiri. Nah, di antara cara untuk mencintai Nabi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah mengenal beliau lebih dekat. Kita pelajari bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana bentuk fisik beliau, bagaimana rambut beliau yang insya Allah kita akan jelaskan pada malam hari ini. Ya. Dahulu para sahabat, kata Abdullah bin Hisham, dahulu kami, para sahabat, kumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh aku lebih cinta atau sangat cinta kepada engkau dari segala sesuatu kecuali kepada diriku sendiri. Nah, ini Umar menyatakan langsung di hadapan Rasulullah SAW dan disaksikan langsung oleh para sahabat lainnya. Wahai Rasulullah, engkau sangat aku cintai dibandingkan sesuatu, apapun, siapapun itu, engkau yang lebih aku cintai kecuali diriku sendiri. Artinya, Umar masih lebih mencintai dirinya sendiri dibandingkan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka apa kata Rasulullah SAW? La, tidak benar wahai Umar. Walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya demi Allah Subhanahu wa taala, tidak benar wahai Umar sampai engkau mencintai aku dibandingkan dirimu sendiri. Engkau lebih mencintai aku dibandingkan engkau wahai Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah SAW, sungguh aku lebih cinta kepada engkau dibandingkan diriku sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Artinya apa? Kecintaan kita harus lebih besar dibandingkan kecintaan kepada sesuatu apapun, termasuk kepada diri kita sendiri. Nah, di antara cara untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengenal beliau. Bagaimana wajah beliau, bagaimana rambut beliau yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan lain-lainnya, bagaimana beliau bermuamalah kepada istrinya, kepada anak-anak kecil, kepada para sahabat, pada masyarakat. Insya Allah kita akan lewati bab demi bab pada kitab ini. Syama'il Muhammadiyah. Yaitu karakteristik, sifat-sifat, dan ciri fisik Rasulullah SAW. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas tentang rambut Nabi SAW. Yaitu, dari sisi panjangnya, panjang rambut Nabi SAW itu mencapai kedua bahu beliau. Terkadang, lebih pendek daripada itu. Mencapai cuping, daun telinga ini. Nah, terkadang di antara cuping dan bahu. Jadi di antara cuping dan bahu. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, terkadang bahkan sampai pada pertengahan daun telinga. Ini di antara bentuk ciri atau panjang dari rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari sisi modelnya, ya disebutkan dalam riwayat bahwasanya rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lurus kaku dan tidak pula apa keriting, bahkan dalam riwayat yang lain tidak gribo, ya, wala bil ja'dil qatad, Jadil Qatad itu adalah sangat keriting, artinya gerimo. Jadi di antara itu, pertengahan, proporsional, sebagaimana tubuh beliau tidak tinggi sekali menjulang dan juga tidak pendek. Dan juga warna beliau, warna kulitnya tidak putih sekali, mungkin seperti orang yang albino itu, putih sekali. Akhirnya terlihat pucat, tidak segar. Namun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam warna kulitnya tidak putih sekali dan juga tidak hitam. Artinya putih kemerah-merahan. Nah, rambut beliau itu tidak lurus kaku dan juga tidak keriting. Artinya bergelombang. Ya, rojilan, bergelombang. Kemudian telah kita sebutkan pula bahwasanya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau safar melakukan perjalanan jauh disebutkan dalam sebuah hadis ketika beliau perjalanan dari Madinah ke Makkah, maka salah seorang sahabat melihat rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diikat menjadi 4 ikatan. Nah, diikat menjadi 4 ikatan. Dan telah kita jelaskan pula pada bab setelah itu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjaga kerapian dan keindahan rambut beliau. Dan terkadang istri beliau yang menyisir langsung rambut beliau. Terkadang juga beliau yang menyisir langsung. Dan sebutkan dalam riwayat, beliau ketika menyisir rambutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyisir dari yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru yang sebelah kiri. Karena dalam riwayat yang disebutkan, bahwasanya disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyisir rambutnya ke arah kanan dan ke arah kiri. Ke arah kanan dan ke arah kiri, tidak satu arah. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Nah, kemudian disebutkan pula dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naha anit tarajul illa ghibbat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyisir rambut kecuali seperlunya saja, yaitu berselang hari. Sehari disisir, dirapikan, seharinya tidak. Besoknya lagi boleh disisir. Nah, ini diperbolehkan. Yang dimakruhkan adalah ketika seseorang menyisirnya tiap hari. Nah, namun disebutkan oleh para ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, tidak masalah jika memang dibutuhkan untuk disisir. Kalau sudah terlihat kusut, sudah terlihat tidak rapi, maka tidak apa-apa kita sisir. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada bab setelahnya kita akan membahas tentang uban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, uban itu dalam bahasa Arab disebut dengan syaibun. Syaib yaitu rambut yang telah berubah dari warna aslinya menjadi putih atau abu-abu. Sudah maruf insya Allah uban itu. Ya, mungkin orang yang sudah tua, yang mungkin menginjak usia 50 tahun, umumannya disebutkan oleh para ulama juga demikian, sudah mulai muncul uban tersebut. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala menyebutkan pada bab yang kelima ini, babu maja'a fi syaibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang uban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam bab ini terdapat 8 hadis yang menjelaskan tentang uban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dari sisi berapa jumlah uban tersebut, di mana saja tempatnya, apakah di jenggot saja atau ada di rambut juga, ataukah di mana, akan dijelaskan dalam hadis pada bab-bab ini. Juga akan dijelaskan juga apa sebab rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beruban. Nah, kita masuk pada hadis yang pertama dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ma'ruf telah kita ketahui bahwasanya beliau adalah sahabat yang paling lama menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkhidmat membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih selama 10 tahun bersama hidup dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik. Beliau ditanya ketika itu, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyemir rambut beliau? Maka beliau menjawab, qala lam yablugh dzalik. Tidak sampai seperti itu. Artinya karena uban yang ada pada rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedikit, maka tidak perlu untuk disemir. Makanya Anas bin Malik melanjutkan, innama kana syaiban fi sudrihi walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna'i wal katam. Bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, rambut atau uban beliau itu hanya ada pada pelipis beliau. Ya, di bagian sini ya, pertemuan antara rambut dengan jenggot, bagian pelipis. Itu di sini terdapat uban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, kata Anas bin Malik, Abu Bakar yang pernah menyemir dengan campuran daun pacar dan katal. Inai. Ya. Menyemir obat menjadi kemerah-merahan. Ini fungsi dari inai, daun pacar ini. Menyemir obat menjadi warna kemerah-merahan. Adapun katam ini menjadi warna hitam. Sehingga jika katam dan inai ini dicampur, maka menghasilkan warna kemerah-merahan. Menghasilkan warna kemerah-merahan. Nah, Abu Bakar lah yang menyemir rambut beliau. Adapun Rasulullah SAW tidak menyemir rambut beliau. Ini menurut penuturan Anas bin Malik. Rasulullah SAW tidak pernah menyemir rambut beliau. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Nanti akan disebutkan oleh sahabat yang lain. Berapa jumlah uban Rasulullah SAW. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Kemudian, masih dari Anas bin Malik. Berapa tahun tadi Anas bin Malik menemani Rasulullah? 10 tahun. Jadi beliau banyak mengetahui tentang Rasulullah SAW. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyati illa 14 sya'ratan bayda." Tidaklah aku mendapati uban Rasulullah SAW, aku coba menghitungnya, pada rambut dan jenggot beliau, tidaklah aku dapati uban tersebut, melainkan jumlahnya hanya 14 helai rambut saja. Artinya beliau menyaksikan, mencoba untuk menghitung pada jenggot dan rambut beliau, Rasulullah SAW hanya didapati pada jenggot dan rambut beliau cuma 14 helai saja. Ini menurut penuturan Anas bin Malik. Makanya tadi ketika beliau ditanya, apa beliau menyemir rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak, karena tidak butuh untuk disemir. 14 jumlah yang sedikit. Nah, ini sahabat yang mulia Anas bin Malik. Kemudian sahabat yang lainnya dari Jabir bin Samurah. Ya, sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Simak bin Harab. Nama beliau adalah Simak bin Harab. Beliau menuturkan, aku mendengarkan langsung Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang uban Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyatakan radhiyallahu taala anhu, kana idza adhana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memakai minyak rambut pada rambut beliau. Sehingga ketika beliau memakai minyak rambut, maka uban yang ada pada rambut beliau tidak terlihat sama sekali. Ya. Fa idza lam yadhin ruwiya minhu syai'. Namun apabila beliau tidak menggunakan minyak rambut, maka uban yang sedikit itu akan terlihat, akan nampak. Nah, ini hadis yang sahih dari sahabat Jabir bin Samurah. Kenapa tidak terlihat rambut atau uban tadi? Karena tersembunyi di antara rambut-rambut yang telah diberi minyak. Tersembunyi di antara rambut-rambut yang telah diberi minyak. Sehingga uban tadi tidak terlihat. Namun ketika beliau tidak menggunakan minyak rambut, maka uban-uban itu nampak. Kemudian dari sahabat lainnya, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan, innama kana syai'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Hanyalah uban Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 20 helai saja. 20 helai, tidak lebih dari itu. Nah, tadi disebutkan dalam riwayat sebelumnya ada 14. Jadi kurang lebih antara itu, belasan. Tidak melebihi 20. Ini dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, qala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, Qad syibta. Abu Bakar bertanya atau mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah berubah, wahai Rasulullah. Ya, tujuan Abu Bakar menyatakan ini dengan Rasulullah SAW, beliau ingin tahu apa alasan atau apa sebab sehingga beliau nampak uban pada rambut beliau. Maka Rasulullah SAW menjawab, syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasahalun wa idha syamsu kuwwirat. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, engkau telah berubah, wahai Rasulullah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan itu di depan Rasulullah, maka Rasulullah SAW menyatakan, syayyabatni Hud, sungguh Abu Bakar, aku beruban disebabkan karena surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, dan surat At-Takwir. Surat-surat inilah yang menyebabkan uban tumbuh di rambut saya, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada surat yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau dari sahabat Abu Juhaifah, beliau berkata, para sahabat menyatakan di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, naraka qad syibta. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau telah berubah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, atau beliau bersabda, qad syaitabatni Hud wa akhawatuha. Sungguh, surat Hud dan beberapa surat yang semisal dengannya telah membuat tumbuh uban pada rambut saya. Artinya, surat yang telah disebutkan tadi, surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, dan surat-surat yang semisal itu, surat-surat itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengandung deskripsi atau penjelasan tentang kegoncangan dan kedahsyatan huru hara pada hari kiamat. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu at yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainun, barang siapa yang ingin untuk melihat hari kiamat seakan-akan hari kiamat itu ada di hadapan mata dia, maka hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Surat-surat yang ada pada juz Amma di juz 30 ini, ketika seorang muslim ingin bertafakur merenungi bagaimana dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat, bagaimana kegoncangan yang akan terjadi di hari tersebut, maka hendaklah ia membaca surat-surat tadi ini, idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Seakan-akan seorang akan melihat hari kiamat itu seakan-akan sedang terjadi di hadapan matanya. Nah, maka para sahabat di sini bermaksud ingin mengetahui sebab kenapa rambut beliau berubah. Inilah sebabnya tadi. Beliau banyak bertafakur mengingat kehidupan akhirat sehingga muncul uban-uban tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Abu Rimzah Rifa'ah. Nama beliau adalah Rifa'ah. Beliau mengatakan, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li. Aku bersama anakku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aritu fa uritu fa qultu lamma ra'aituhu. Maka aku mencari-cari beliau hingga ketika aku berhasil melihatnya, maka aku mengatakan kepada anakku, hada Nabiullah. Ketika anak Abu Rimsa pertama kali melihat Rasulullah SAW, beliau sampai bergemetar. Nah, kenapa? Karena ini pertama kalinya beliau melihat Rasulullah SAW. Sebelumnya beliau menyangka bahwasanya Rasulullah itu tidak seperti manusia. Ternyata ketika dia lihat langsung, ternyata Masya Allah, Rasulullah itu manusia sama seperti kita. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika beliau melihat Rasulullah SAW, yang pertama kali beliau lihat adalah rambut beliau. Lahu wafrah. beliau memiliki rambut yang sampai pada cuping telinga beliau. Beliau sampai merinding ketika melihat Rasulullah SAW. Dikiranya Rasulullah itu mungkin seperti malaikat, bukan seperti manusia. Ternyata ketika beliau lihat Rasulullah SAW itu betapa indah, beliau lihat sehingga beliau sampai bergetar melihat rambut Rasulullah SAW mencapai kedua cuping beliau, cuping telinga beliau alaihi salatu wassalam. Maka kata Abu Rinsa Rifa'ah kepada anaknya, "Hadza Nabiullah, wahai anakku, ini adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala." Dan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua helai pakaian. Jadi tidak menggunakan jubah, menggunakan pakaian yang dua

dan beliau atau rambut beliau telah beruban wasyaibuhu ahmar, dan uban tersebut sudah berwarna kemerah-merahan, sudah disemir oleh Rasulullah SAW berwarna kemerah-merahan. Ini menurut penuturan sahabat yang mulia Abu Rimzah Rifa'ah radhiyallahu taala an. Hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab ini dari sahabat atau dari Sima' bin Harab, beliau mengatakan dahulu Jabir bin Samurah, salah seorang sahabat, pernah ditanya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syibun, apakah pada rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uban? Maka kata Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, lam yakun fi ra's, lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa syi'aratun fi mafriqi ra'sihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki uban. Tidak ada rambut putih pada beliau kecuali ada beberapa helai saja, yaitu terdapat pada belahan rambut beliau. Ya. Jadi maksud belahan rambut di sini adalah bagian tengah. Saat seseorang menyisir rambut atau membelahnya menjadi dua bagian ke kanan dan ke kiri. Jadi Jabir bin Samurah menyaksikan rambut putih itu ada pada belahan tersebut. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu melanjutkan, idza dahana wa rahunad duhnu. Jika beliau mengenakan minyak wangi atau minyak rambut, jika beliau sallallahu alaihi wasallam mengenakan minyak rambut, maka ubannya tersebut tidak terlihat. Tidak terlihat karena sebab memang terkena minyak sehingga warnanya berubah atau tertutup dengan rambut yang lain ketika diberikan minyak itu. Ini telah kita selesai membaca beberapa hadis, ada 8 hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki uban, memiliki rambut putih. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika beliau alaihi salatu wasallam wafat, para sahabat menyaksikan masih ada uban tersebut terlihat oleh sahabat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka uban tersebut terlihat pada diri Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik ketika beliau menyaksikan waktu bidha dan Rasulullah SAW telah wafat, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan pada saat beliau wafat tidak ada atau rambut putih atau uban beliau tidak lebih dari 20 helai. Jadi secara kesimpulannya adalah Rasulullah SAW memiliki uban. Dan uban tersebut ada pada jenggot beliau, juga pada rambut beliau, dan pada pelipis beliau. Sebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga punya rambut putih di bagian rambut di bawah bibir. Rambut di bawah bibir sini. Itu ada juga uban di sini. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan situ lam yakhut tabib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyemir rambutnya. Karena rambut putih itu hanya ada pada rambut di bawah bibir beliau, fi 'atfatihi wa fi sudghaini, pada pelipis beliau atau pelipis, wa fi ra'si nubadhum, dan pada rambut beliau jumlahnya sedikit. Yaitu tadi tidak melebihi 20 helai. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam rambut atau uban beliau itu mencapai jumlah 30 helai. Maka hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan dari Al-Haitham, beliau menyatakan ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi anfaqatihi wa nasiyatihi hazartuha yakunu 30 syaiban adadan. Intinya Al-Haitham menyaksikan bahwasanya rambut
atau uban Rasulullah SAW itu mencapai 30 helai.

0: Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat lemah, hadis yang dhaifun jiddan, tidak sahih. Sehingga yang benar adalah jumlah rambut beliau tidak lebih dari 20 helai. Dan terdapat pada dua pelipis beliau, pada rambut di bawah bibir beliau, kemudian pada jenggot beliau, dan pada rambut beliau alaihi salatu wassalam. Sebabnya tadi apa? Rambut putih beliau muncul karena banyak mentadaburi surat-surat yang menjelaskan tentang kengerian huru hara pada hari kiamat. Kemudian pada bab setelahnya disebutkan bab yang keenam oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bab ma jaa fi khidab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang semir rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya atau tidak? Telah kita lewati pada bab sebelumnya. Anas mengingkari itu. Tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambutnya. Alasannya apa? Karena jumlahnya yang sangat sedikit, tidak butuh untuk disemir. Maka disebutkan di sini dari Abu Rimsa radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, "Aitu ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li." Aku bersama anakku menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Ibnu kahada? Ini adalah anakmu wahai Abu Rimsa?" Faqultu, "Na'am, asyhadu bihi." Iya, dia adalah anak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi." Yaitu kamu, dia tidak akan disiksa karena sebab dosa, artinya anakmu ini tidak akan mendapatkan siksaan karena dosa yang engkau lakukan. Begitu pula sebaliknya, engkau tidak akan disiksa karena dosa yang dilakukan oleh anakmu. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan ini? Dalam rangka membantah tradisi masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Mereka meyakini, atau jika didapati seorang anak membunuh anggota suatu kabilah lain, maka anggota kabilah tersebut dilegalkan membalas dendam dengan membunuh ayah, saudara, atau sejumlah kerabat dari pelaku pembunuh tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, "La tajni, la yajni alaika, wa la tajni alai." Dalam rangka membantah tradisi tersebut. Bahwasanya engkau tidak akan disiksa, wahai Abu Rimsa, karena sebab, atau anakmu tidak akan disiksa, wahai Abu Rimsa, karena sebab dosa yang kau lakukan. Begitu pula sebaliknya, engkau tidak akan disiksa karena sebab dosa yang dilakukan oleh anak. Kemudian Abu Rimsa ketika itu melihat Rasulullah SAW, "Wanak itu syaiba ahmar." Dan aku melihat uban itu sudah berubah menjadi warna merah. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat antara Anas bin Malik dan Abu Rimsa. Tadi Anas bin Malik mengingkari bahwa saya Rasulullah SAW menyemir rambut beliau. Sementara Abu Rimsa dalam hadis ini menyebutkan rambut beliau atau uban beliau dirubah menjadi berwarna merah. Nah, insya Allah kita akan jelaskan. Abu Isa Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan setelah menyebutkan hadis ini, jadi pada bab ini ada 4 hadis. Hadis yang pertama barusan kita baca dari sahabat Abu Rimsa radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, "Hadza ahsanu syai'in ruya fi hadzal bab." Hadis ini adalah hadis yang paling terbaik yang disebutkan yang membahas tentang semir rambut Rasulullah SAW. Dan ini hadis yang paling jelas dalam menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW menyemir rambutnya. Namun li'anna riwayat as-sahihah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yablugh as-syaib. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya rambut putih beliau tidak sampai pada taraf harus untuk disemir. Artinya seakan-akan di sini terlihat Al-Imam At-Tirmidzi lebih condong sependapat dengan Anas, yaitu Rasulullah SAW tidak menyemir rambut beliau. Dan ini juga pendapat dari Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, dan Ibnu Hibban. Ulama-ulama yang kita sebutkan ini berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyemir rambut beliau. Jadi memang terjadi khilaf di antara para sahabat. Anas bin Malik mengingkari. Rasulullah SAW tidak menyembelih rambutnya. Namun sahabat yang lainnya, termasuk di antaranya Abu Rimzah, menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW menyemir rambutnya. Bagaimana dalam menyikapi khilaf yang terjadi ini? Insyaallah kita akan jelaskan insyaallah taala. Kita baca dulu riwayat setelahnya dari sahabat Utsman bin Mauhab atau dari Utsman bin Mauhab rahimahullah. Beliau menyatakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini beliau termasuk yang menetapkan dan berpendapat melihat langsung Rasulullah SAW itu menyemir rambut beliau. Suhila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hal khadaba Rasulullah SAW? Qala ta'am. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditanya, apakah Rasulullah SAW menyemir rambut beliau? Maka beliau menjawab, na'am. Iya, betul. Rasulullah SAW menyemir rambut beliau. Kemudian, dari sahabat atau dari sahabiyah, Imra'atu Bashir ibnul Khasasiyah. Beliau berkata, ana ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'san wa qad iktasala. Aku melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumah beliau seraya mengibas rambut beliau sehabis mandi. Wa bi ra'si radhun radhun au qala radhun bin hinna. Maka di rambut beliau terdapat bekas daun inai atau bekas celupan. Nah, ketika beliau alaihissalam keluar dari rumah, beliau kemudian mengibas rambut beliau sehabis mandi, maka sahabat sahabat ini melihat Rasulullah SAW itu di rambutnya terdapat bekas daun inai. Artinya apa? Beliau habis menyemir rambut beliau. Kemudian kita lanjutkan. Pada riwayat setelahnya disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan raaitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khudban, aku melihat rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diwarnai dengan inai. Nah, namun tadi Anas bin Malik menepis, tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambut beliau. Akan tetapi rambut beliau setelah beliau wafat itu diubah warnanya dengan inai sehingga berubah menjadi warna kemerah-merahan. Nah, kita lanjut. Raaitu, kata Muhammad bin Aqil, ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduban. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Anas bin Malik itu makhduban, di semir. Nah, yang berpendapat dari kalangan sahabat bahwasanya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disemir di antaranya adalah Musalamah. Jadi Musalamah itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masih memegang beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau simpan dalam sebuah wadah yang terbuat dari perak dalam rangka takriman, muliakan rambut Rasulullah SAW. Dan juga rambut ini memang digunakan oleh Ummu Salamah ketika ada sahabat lain atau orang yang sakit, maka beliau gunakan untuk tabarruk, mengalap berkat. Sehingga subhanallah, biidznillah ta'ala, ketika ada orang yang sakit terkena penyakit ain atau penyakit-penyakit lainnya, dan beliau rambut itu beliau celupkan dalam sebuah bejana yang berisi air, lalu dipercikkan ke orang yang sakit, subhanallah, biarlah sembuh orang tersebut. Ini diantara berkah pada rambut Rasulullah SAW. Namun sekali lagi, itu hanya ada pada Rasulullah SAW. Nah, rambut yang beliau simpan ini, warnanya berwarna merah. Nah, warnanya berwarna merah. Oleh karenanya, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang berada di Madinah ketika itu, suatu saat, Anas bin Malik pernah datang ke Madinah yang saat itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau, Umar bin Abdul Aziz, mengirim utusan untuk menghadap kepada Anas bin Malik. Tujuannya untuk menanyakan ini, masalah perihal semir rambut Rasulullah SAW. Umar berkata kepada utusan tersebut, tanyakan kepada beliau, kepada Anas bin Malik, tentang semir rambut Rasulullah SAW. Karena aku pernah melihat peninggalan rambut beliau yang terwarnai, sudah berubah menjadi berwarna merah. Lalu utusan itu pun menanyakan hal tersebut kepada Anas bin Malik. Maka Anas menjawab, beliau telah dianugerahi nikmat rambut yang tetap berwarna hitam. Hingga jika aku menghitung, maka aku dapati di rambut dan jenggot beliau terdapat beberapa helai yang tidak sampai melebihi 11 helai. Adapun rambut beliau yang tampak terwarnai setelah wafatnya beliau, maka menurutku, menurut Anas bin Malik, itu bekas dari minyak rambut yang beliau gunakan. Karena beliau tadi merapikan rambutnya, menjaga keindahan rambut. Beliau menggunakan minyak rambut sehingga karena saking banyaknya minyak rambut yang beliau gunakan, saking seringnya menggunakan minyak rambut, maka ubahlah warna itu. Bukan karena sebab beliau menyemir rambutnya, tetapi karena rambut, minyak rambut yang beliau gunakan. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berpendapat Rasul SAW tidak pernah menyemir rambut beliau. Nah, adapun yang menetapkan adalah sahabat yang mulia Ummu Salamah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Rimsah. Ini menyatakan Rasul SAW menyemir rambutnya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan khilaf di antara kalangan para sahabat ini? Maka para ulama menjelaskan terdapat sebuah kaidah yang disebutkan langsung oleh Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yaitu orang yang lebih mengetahui itu lebih kita terima pendapatnya, lebih kita kedepankan daripada orang yang menafikan. Orang yang menetapkan tadi siapa? Ummu Salamah, kemudian Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, Abu Rifa, itu menetapkan Rasulullah SAW menyemir rambut beliau. Nah, orang yang menetapkan tadi ini lebih kita kedepankan daripada orang yang menafikan. Tadi Anas bin Malik yang menafikan. Kenapa? Karena pada orang-orang yang menetapkan tadi itu terdapat ilmu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang menafikannya. Ya, ini sebuah kaidah. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya fahuwa alal aktsar wal aghlab fi halihi. Jadi beliau alaihi salatu wassalam membiarkan rambut beliau dalam keadaan berubah berwarna putih pada mayoritas kondisi dan keadaan. Adapun terkadang-kadang beliau menyemirnya. Sehingga begitulah cara menyelesaikan khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat tersebut. Nah, mayoritas rambut beliau alaihi salatu wassalam dalam kondisi mayoritas atau lebih lama rambut beliau biarkan dalam kondisi beruban. Terkadang-kadang di waktu yang sangat singkat, di waktu yang sangat ringkas, beliau menyemir rambut tersebut berwarna merah. Nah, demikian disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana cara menjama atau menyelesaikan khilaf yang terjadi di antara kalangan para sahabat. Kemudian, insya Allah Ta'ala, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang celak Rasulullah SAW. Pada bab yang ketujuh, insya Allah Ta'ala. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Atas berbagai kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas berbagai kebenaran yang ada, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. الله يبارك فيكم. di mana siap
3: siap Ustaz segera mulai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar Fi Dawi Al-Kitabi Wa Sunnah. Dan kita masih berada pada bab yang pertama dari kitab At-Taharah, di mana bab ini membahas seputar hukum-hukum taharah dan air. Telah berlalu empat permasalahan dalam bab yang pertama ini dengan kita menyampaikan atau menjelaskan hal-hal yang terkait dengannya. Permasalahan yang keempat, yang terakhir kita pelajari, membahas tentang al-ma idza khalatahu tahirun, air apabila bercampur dengannya benda suci, maka apa hukum air tersebut dan kedudukannya. Telah kita pelajari, telah kita jelaskan, walillahil hamd wal minnah. Maka fi hadhihi lahdhah, pada kesempatan kali ini kita ingin membaca permasalahan yang kelima dan yang selanjutnya. Qala al-mas'alatul khamisatu حكم الماء المستعمل في الطهارة. Permasalahan yang kelima membahas tentang hukum air yang telah digunakan di dalam bertaharah. Sekali lagi, permasalahan yang kelima membahas tentang air setelah dipakai, setelah digunakan di dalam bertaharah. Maka, apa kedudukan air ini? Bagaimana hukumnya? Apakah air yang seperti ini yang dinamakan oleh para fuqaha ahli fikih dengan air musta'mal? Dengan air musta'mal. Apakah air tersebut suci dan menyucikan? Ataukah bagaimana? Fanaqra'u ma buyyina fi hadhil mas'alah. Kita baca apa yang dijelaskan di masalah yang kelima ini. Qala al-ma'ul musta'malu fi at-taharati kal-ma'i al-munfasili an a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasili tahirun mutahhirun li ghairihi ala sahih. Air yang telah digunakan di dalam bertaharah seperti sisa-sisa air atau percikan air yang terpisah dari anggota badan orang yang berwudu. Ketika seorang berwudu, maka sisa-sisa airnya berjatuhan. Tetesan-tetesan air dari anggota-anggota wudunya berjatuhan. Nah, yang seperti ini dinamakan dengan air musta'mal. Air musta'mal. Air bekas dari anggota-anggota tubuh setelah berwudu atau setelah mandi, wal mughtasil. Seorang mandi, apakah dia mandi janabah ataukah mandi biasa, mandi dalam rangka bersih-bersih, menyegarkan tubuhnya. Kemudian ada tetesan-tetesan air dari badannya yang jatuh ke wadah. Apakah air tersebut suci dan bisa menyucikan? Dijelaskan di sini, al-ma'ul musta'mal fit tahara, air yang telah digunakan dalam bersuci, dalam bertaharah, seperti air yang terpisah dari anggota tubuh orang yang berwudu, yaitu sisa air atau tetesan air dari anggota tubuh orang yang berwudu, atau sisa air atau tetesan air dari orang yang mandi, adalah tahirun mutahhirun, suci dan menyucikan yang lainnya. Tahirun mutahhiru li ghairihi, suci dan menyucikan yang lainnya. Ini suci secara zatnya, air tersebut suci dan menyucikan yang lainnya. Bisa digunakan untuk berwudu pula, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk beristinja, bisa digunakan untuk membersihkan najis yang ada pada pakaian, ada pada badan atau terdapat di tempat, ya, di bagian dari rumah kita. Maka air tersebut mutahhirun li ghairihi, bisa menyucikan yang lainnya. Menurut pendapat yang sahih, ala sahih, lafaz ini ala sahih atau istilah ini, apabila kita mendapati dan menemukan istilah ini dalam kitab-kitab fikih atau dari selain fikih, ya, dan biasanya banyak dalam kitab-kitab fikih, pembahasan-pembahasan fikih yang sering terjadi di sana al-ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka lafaz seperti ini atau istilah seperti ini ala sahih mengisyaratkan adanya perselisihan di kalangan para ulama. Mengisyaratkan adanya al-ikhtilaf baina al-ulama, perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang lebih sahih adalah yang disebutkan di sini, di mana para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan air al-musta'mal. Apakah air al-musta'mal adalah air yang tahirun fi dhatihi mutahhirun li ghairihi, air yang suci pada zatnya dan menyucikan yang lainnya, ataukah na'am tidak? Dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa air al-musta'mal adalah air yang suci dan menyucikan. Namun pendapat yang kedua menyatakan bahwa air al-musta'mal tidak suci dan tidak bisa menyucikan. Lakin as-sahih, akan tetapi pendapat yang lebih sahih, yaitu pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, sebagaimana dinukilkan di sini, bahwa al-ma' al-musta'mal adalah ma' yang suci dan menyucikan. Apa dalilnya? Dalilnya akan disebutkan beberapa saat lagi kita akan membacanya. Kemudian disebutkan di sini, yarfa'ul hadatha wa yuzilun najasa. Ini telah kita baca sebelumnya dan kita jelaskan apa makna air mutahhirun li ghairihi. Apa makna sebuah air menyucikan lainnya? Makna menyucikan adalah yarfa'ul hadas wa yuzilun najas. Air tersebut bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sehingga air ini menyucikan yang lain. Menyucikan badan, menyucikan pakaian, menyucikan tempat, menyucikan wadah, dan yang lainnya. Yaitu dengan menghilangkan hadas atau menghilangkan najas. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Qala huna madama. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafis thalathah. Bahwa air musta'mal kedudukannya adalah tahir wa mutahhirun li ghairihi, suci dan menyucikan, selama dia tidak berubah dari salah satu sifat-sifatnya. Tidak berubah satu dari tiga sifat-sifat air tersebut. Ar-ra'iha, wat-ta'mi, wal-launi. Apakah baunya atau rasanya, demikian pula warnanya. Selama tidak ada perubahan pada tiga sifat tersebut. Apakah warna, ataukah rasa, ataukah na'am aromanya tidak berubah, maka air musta'mal kedudukannya suci dan menyucikan. Tentunya qaid yang disebutkan di sini, batasan yang disebutkan di sini, madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafis thalathah, ar-ra'iha wat-ta'mi wal-laun, ini terkait dengan air yang terkena atau tertimpa najis. Air yang tertimpa atau tercampuri benda najis. Ya, air yang tercampuri benda najis. Misalnya, air bekas na'am orang mandi. Sisa dari orang yang mandi. Nah, jika air tersebut terkena benda najis, namun tidak merubah satu dari tiga sifat air, baik aromanya atau rasanya atau... Kita ulangi pembahasan apa yang tadi telah kita baca. Terkait dengan hukum al-ma' al-musta'mal fit taharah, hukum air yang telah digunakan di dalam bersuci. Disebutkan di sini al-ma' al-musta'mal fit taharati kal-ma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasili tahirun wa mutahhirun li ghairihi al-sahih. Air yang telah digunakan dalam bertaharah seperti air yang berjatuhan dari anggota badan orang yang berwudu, atau tetesan-tetesan air dari orang yang mandi. Apakah mandi janabah, ataukah mandi biasa, mandi bersih, atau sisa-sisa air yang lainnya. Maka air tersebut kedudukannya adalah suci pada zatnya dan menyucikan yang lainnya, ala sahih, menurut pendapat yang lebih sahih. Sekali lagi kita

fi tilkal mas'alah. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang permasalahan tersebut. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang permasalahan tersebut. Sehingga dalam permasalahan ini yang sedang kita kaji, yaitu al-ma al-musta'mal fit taharah, air yang telah digunakan dalam bertaharah. Apakah air tersebut air yang suci dan menyucikan yang lainnya? Ataukah air itu adalah air yang tidak suci dan tidak bisa menyucikan? Wa qawlani li ahli al-ilm. Maka ada dua pendapat dari para ulama, para fuqaha. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa air al-musta'mal fit tahara tahirun wa mutahhirun li ghairihi kama dzukira huna. Sebagaimana disebutkan di sini. Air musta'mal dalam taharah suci dan menyucikan. Namun pendapat yang kedua menyatakan bahwa air musta'mal adalah air yang tidak suci dan tidak bisa menyucikan. Atau sebagian menyatakan air musta'mal adalah air yang suci namun tidak bisa menyucikan. Suci namun tidak menyucikan. Namun pendapat yang sahih, sebagaimana dinukil di sini, bahwa air al-musta'mal dalam bertaharah, hukumnya adalah suci dan menyucikan yang lainnya. Yarfa'ul hadatha wa yuzilun najas. Sehingga air tersebut bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Bisa menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafis thalathah. Ar-ra'ihati wa ta'mi wal launi. Selama air tersebut tidak berubah satu dari tiga sifat-sifatnya, baik aromanya atau rasanya atau warnanya, tidak ada perubahan. Tentunya apa yang disebutkan di sini bahwa air al-musta'mal fit tahara itu suci dan menyucikan selama tidak berubah satu dari tiga sifat air ini, apabila air tersebut terkena benda najis atau tercampuri dengan benda najis. Berbeda jika air tersebut adalah air yang suci, tidak ada benda najisnya, maka tidak membutuhkan kaid ini. Ini tidak membutuhkan penjelasan yang terakhir ini, madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi thalatha. Karena apabila air suci kemudian tidak berubah warnanya atau juga rasanya dan baunya, maka air tersebut adalah air yang suci dan menyucikan. Namun apabila air al-musta'mal terkena benda najis, tercampuri benda najis, dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat air, maka rinciannya telah kita pelajari. Jika air tersebut air yang banyak, maka naam, airnya suci dan menyucikan. Jika air tersebut adalah air yang volumenya sedikit, maka terjadi khilaf di kalangan ulama. Namun yang lebih berhati-hati adalah air tersebut adalah air yang najis,
tidak bisa menyucikan.

Batasan banyak dan sedikitnya volume air telah kita ketahui. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sebagian ulama mensahihkannya, menguatkannya. Yaitu idza balagal ma'qullatain lam yahmilil khabath. Apabila air mencapai dua kullah, maka air tersebut tidak membawa benda najis. Artinya tidak bisa didominasi oleh benda najis. Air tersebut tidak bisa didominasi oleh benda najis. Kenapa? Karena volumenya banyak. Sehingga Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, air musta'mal apabila tidak berubah salah satu sifatnya karena benda najis, maka air tersebut adalah air yang suci dan menyucikan, yarfa'ul hadatha wa yuzilun najas, mengangkat hadas dan bisa menghilangkan benda najis. Tayyib. Qala wa dalilu taharatihi. Sekarang kita ingin mengetahui dalil kesucian air al-musta'mal fit taharah. Air yang digunakan dalam bertaharah. Air yang digunakan dalam bertaharah. Kita ingin mengetahui dalil kesucian air al-musta'mal fit taharah. Air yang digunakan dalam bertaharah. Air yang digunakan dalam bertaharah. Bertaharah itu meliputi wudu, mandi, dan juga istinja. Meliputi wudu, mandi, dan al-istinja yang ketiga-tiganya menggunakan air. Ya. Ketiga perbuatan ini membutuhkan air, menggunakan air di dalam bersuci. Wa dalilu taharatihi. Tapi mungkin ada sebuah pertanyaan, bagaimana jika air musta'mal adalah air yang pertanyaannya apabila air musta'mal terkena benda suci, tercampuri dengan benda suci misalnya sabun dan merubah kondisi air tadi, merubah satu dari sifat air tersebut, maka bagaimana kedudukannya? Apakah air ini masih dikatakan air suci dan menyucikan? Telah kita bahas pembahasan ini dalam permasalahan yang keempat tentang al-ma idza khalatahu tahirun, air apabila tercampuri dengan benda suci. Di sana ada penjelasan walam yaghlib dzalikal mukhalit alaihi. Selama zat atau benda suci tadi tidak lebih dominan daripada air, dengan kata lain tidak merubah sifat asli dari air tersebut, maka pendapat yang sahih, air itu tetap air yang suci dan menyucikan, boleh bersuci dengannya. Namun apabila benda suci tadi, seperti sabun misalnya, ternyata sabun lebih banyak jumlahnya dan lebih mendominasi air tersebut hingga merubah warnanya. Ya, merubah warnanya. Nampak sekali warna sabun. Maka tentu air ini adalah air yang tidak bisa bersuci dengannya. Jadi airnya suci namun tidak bisa menyucikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala wa dalilu taharatihi. Dalil sucinya air al-musta'mal fit taharah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam.

وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. Dari yang pertama adalah sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahallahu taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, kadu yaqtatiluna ala wudhuihi, maka para sahabat berebut untuk mengambil dan menggunakan sisa dari air wudhu Nabi. Mereka berebut untuk mengambil dan menggunakan sisa air wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apa yang dilakukan oleh para sahabat adalah sesuatu yang benar atau legal, sesuatu yang tidak tercela karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Kenapa para sahabat melakukan demikian? Jawabannya karena mereka ingin mencari barokah dari sisa air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan khasa'is an-nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pada yang lainnya, tidak selain beliau. Nah, tentunya keberkahan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Allah tabaraka wa taala. Li'anna al-barakata kullaha min indillah, keberkahan itu semuanya datang dari sisi Allah, bersumber dari Allah jalla fi'ula. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan itu melalui hamba-hambanya, melalui sebab-sebab yang itu telah Allah jelaskan dalam ayatnya dan juga diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berebut untuk mengambil dan menggunakan sisa air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sisa air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam suci dan menyucikan, karena mereka berebut mengambilnya untuk berwudu lagi dengan sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa sisa air wudu adalah suci, berarti air yang telah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah air musta'mal. Air yang telah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu dinamakan dengan air musta'mal. Dan air tersebut suci. Qala wa li annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudhuihi idza kana maridan. Dalil yang kedua, sebagaimana di riwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, hadisnya muttafaq alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan sisa air wudhunya kepada sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu di saat beliau sakit. Ketika Jabir bin Abdullah sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan sisa air wudunya di bagian sakit tersebut, bagian anggota tubuh yang sakit. Nabi tuangkan sisa air wudunya kepada sahabat Jabir, sehingga dengan itu biiznillah beliau sembuh dari penyakit tersebut. Walau kana najisan lam yujzi fi'lu dhalik, seandainya sisa air tadi yang telah digunakan oleh Nabi SAW, sisa air wudu tersebut najis, maka tidak boleh melakukan hal tersebut.
Ya, tidak semestinya Nabi melakukan hal tersebut jika airnya najis. Namun karena air tersebut adalah air yang suci, air sisa wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu air musta'mal fit-tahara, adalah air yang suci, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuangkan kepada sahabatnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dalil yang ketiga, wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal atwari wa yaghtasiluna fil jifani. Wa mithlu hadha la yaslamu min rashashin yaqa'u fil ma'i minal musta'amili. Dalil yang ketiga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum dan juga istri-istri beliau radhiyallahu anhunna kanu yatawadda'una fil aqdahi wal atwari. Dahulu mereka bersama-sama berwudu di al-aqdah. Aqdah adalah bentuk jamak dari qadah. Adapun al-atwar adalah bentuk jamak dari taur. Taur adalah ina'un yushrabu fih. Ya, bejana atau wadah yang dipakai minum dengannya, padanya. Sementara al-aqdah, jamak qadah adalah wadah atau bejana besar. Maka mereka, para sahabat Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum dan juga istri-istri Nabi, mereka berwudu di satu tempat. Nah, artinya berwudu secara bergantian. Nabi berwudu, kemudian para sahabatnya, kemudian istri-istrinya berwudu di tempat yang sama, di wadah yang sama. Wa yaghtasiluna fil jifan. Dan juga mereka mandi secara bergantian fil jifan. Al-jifan yaitu na'am, wadah yang besar seperti na'am tong atau yang semisalnya, tong ya, tong air yang besar. Nabi SAW, para sahabatnya dan juga istri-istrinya mandi secara bergantian di wadah atau tong air yang sama. Mereka berwudu di tempat wudu yang sama, mandi juga secara bergantian. Tentunya ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga Nabi serta istri-istrinya, kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutamakan kesederhanaan dan meninggalkan kemewahan. Lebih mengutamakan kesederhanaan dalam kehidupan dunia dan meninggalkan yang namanya ar-rafahiyah, kemewahan. Karena kemewahan itu melalaikan, akan menyibukkan seseorang dan melalaikan dia dari ibadah. Sehingga Nabi SAW lebih memilih sederhana dan membimbing, mengajari, mendidik istri-istrinya dan para sahabatnya untuk lebih hidup sederhana. Sehingga wajar jika mereka memiliki wadah yang sangat terbatas, perabot rumah tangga yang sangat terbatas. Misalnya gayung itu bisa digunakan pada beberapa na'am penggunaan. Bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk na'am menciduk
air di tong atau juga bisa digunakan untuk minum, ya, digunakan untuk minum gayung tersebut. Nah, digunakan pada beberapa fungsi kegunaan. Ini semuanya sekali lagi menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabatnya dan juga istri-istrinya. Namun hal itu tidak menjadikan mereka lemah atau turun semangatnya dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, ya, belajar dan juga dalam berjihad fi sabilillah. Hadis ini atau riwayat ini yang menyebutkan bahwa Nabi SAW, istri-istrinya dan para sahabatnya berwudu di satu tempat wudu dan mereka juga mandi di satu wadah, ya, mandi dari satu wadah atau tempat air, sebagaimana yang datang dalam hadis Ibni Abbas. Datang dalam hadis Ibni Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bifadli Maimunah radhiyallahu anha. Hadisnya riwayat Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari sisa air istrinya Maimunah. Jadi setelah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha mandi, lalu setelah itu Nabi mandi menggunakan sisa airnya. Nabi mandi menggunakan sisa airnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Jafnah adalah bentuk tunggal dari jifan. Bahwa sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di jafnah, di satu tong air yang besar. Faja'a yaghtasilu minha. Lalu Nabi SAW datang dan mandi dari sisa air tersebut yang ada di jafnah. Lalu faqalat, maka sebagian istrinya tadi menyatakan, di antara mereka ada yang menyatakan, inni kuntu junuban, sungguh aku tadi dalam keadaan junub ketika mandi dari jafnah tersebut, dalam keadaan junub, yaitu sedang mandi junub untuk membersihkan janabah. Jadi dia menyampaikan kepada Nabi, tadi aku mandi junub, sehingga tentunya sisa-sisa air yang jatuh adalah sisa air dari mandi junub. Gimana ini, ya Rasulullah? Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faqala innal ma'a la yajnub. Sesungguhnya air itu tidak junub. Jadi air itu suci dan bisa menyucikan. Demikian riwayat hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW dan juga istrinya mandi di satu tempat yang sama, di satu wadah yang sama. Yang ini semuanya sebagaimana diterangkan di sini, wa mithlu hadza la yaslamu min rasyashin. Kondisi seperti ini tidak akan selamat dari percikan-percikan air atau tetesan-tetesan air yang jatuh di wadah atau air tersebut, di tong air tadi. Ya, tidak akan selamat. Mesti ada sisa-sisa air yang jatuh di sana. Semakin banyak orang yang mandi di tempat tersebut, semakin banyak sisa-sisa air atau tetesan-tetesan air dari badannya yang jatuh ke tempat air atau wadah air tersebut. Sehingga air tersebut menjadi air yang musta'mal. Qala wa mithlu hadza la yaslamu min rashashin yaqa'u fil ma' min al musta'mili. Kondisi seperti ini tidak akan selamat dari percikan air, sisa air yang jatuh pada air yang digunakan oleh al musta'mil, digunakan oleh orang yang menggunakannya. Nah, sehingga air tersebut tercampuri dengan air sisa badannya sehingga menjadi air al-musta'mal.
Namun dari hadis yang kita baca tadi, Nabi tetap menggunakannya. Bahkan ketika salah satu istrinya menyatakan, "Inni kuntu junuban," faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a la yajnub." Sesungguhnya air itu tidak junub. Baik, kemudian yang berikutnya, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang berikutnya, yang keempat. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, "Wa qad kana junuban." Nabi memberikan keterangan atau penjelasan, arahan dan bimbingannya kepada sahabat Abu Hurairah di saat beliau radhiyallahu taala anhu dalam keadaan junub. Jadi kisahnya disebutkan bahwa Abu Hurairah saat itu berada di majlis, di halaqah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Hurairah keluar, ya diam-diam keluar. Mungkin dia mengingat bahwasanya kondisinya sedang junub, ingin mandi, ya, ingin mandi membersihkan janabahnya. Di saat Abu Hurairah kembali, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Abu Hurairah. Dari sini Nabi benar-benar peduli dengan sahabatnya dan perhatian. Ketika Abu Hurairah keluar secara diam-diam, yakni ya di majlis misalnya seorang tiba-tiba dia keluar, ya pelan-pelan keluar dari majlis tersebut. Maka itu dilakukan oleh Abu Hurairah. Diam-diam keluar dari majlis. Maka ketika Abu Hurairah kembali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Di mana kamu tadi? Aina kunta anifan? Kemana kamu tadi?" Maka Abu Hurairah menyampaikan alasannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, "Inni kuntu junuban," sungguhnya aku dalam keadaan junub tadi. Ya, ketika aku duduk bersama engkau ya Rasulullah di majlis tersebut, aku sedang junub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal mu'min la yanjus." Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Walaupun badannya tidak suci karena janabah. Sekali lagi, walaupun badannya, kondisi tubuhnya dalam keadaan tidak suci karena janabah, namun dia tetap suci. Artinya, tidak najis. Ya, tidak najis. Naam dari sisi ma'nawi. Maka Nabi SAW menyatakan, "Innal mu'mina la yanjus." Sungguhnya, seorang mukmin itu tidak najis. "Wa idza kana kadzalika," dan apabila demikian keadaannya, "fa innal ma la yafqudu tahuriyatuhu bimujarradi mumasatihi lahu," maka air tidak akan hilang kesuciannya semata-mata karena adanya sentuhan kepada air tersebut. Yaitu air itu bersentuhan, bersinggungan dengan sesuatu yang lain. Jadi ketika air ya bersentuhan dengan badan kita atau pakaian kita, kemudian air itu naam masih ada tersisa di sebuah wadah atau bejana, maka air itu tetap air yang suci, tidak merubah kesuciannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita berpindah pada permasalahan yang keenam. Qala al-mas'alatus sadisah. As'arul adamiyyin wa bahimatil an'am. Permasalahan keenam, dan ini adalah permasalahan terakhir dari bab yang pertama, akan membahas tentang as'ar al-adamiyyin wa bahimatil an'am. As'ar adalah bentuk jamak dari su'ru. Apa itu su'ru? Akan datang penjelasannya. Intinya su'ru adalah sisa air. Qala as-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi syaribi minhu. As-su'ru adalah
sesuatu yang tersisa pada wadah atau bejana setelah diminum oleh orang yang meminum darinya. Ini ada sisa-sisanya. Atau bekas-bekasnya. Bekas. Bekas atau sisa. Misalnya seorang minum di gelas. Kemudian ada sisanya. Ada bekasnya. Nah, maka ini dinamakan dengan su'ur. Nah, kalau tadi air musta'mal, yaitu air yang digunakan untuk berwudu, kalau ini adalah air yang digunakan untuk minum, ya, digunakan untuk minum, kemudian ada sisanya, ya, sisa minum orang, maka ini disebut dengan as-su'ru, bentuk jamaknya adalah as'ar. Taib, akan diterangkan di sini as'ar adamiyin, as'ar dari anak Adam, maksudnya manusia, anak Adam, dan as'ar bahimatul an'am, hewan ternak. Apa hukumnya? Qala fal adami tahir wa su'ruhu tahirun. Anak Adam adalah suci. Ya, anak Adam suci. Banin wa banat. Rijal wa nisa. Laki atau perempuan. Dari keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam, maka mereka suci. Suci. Anak Adam suci. Nah, ini secara hukum asal demikian. Tidak dikatakan najis. Tapi suci. Maka al-adami tahir wa su'ruhu tahir. Maka tentunya su'ruhu, bekas minum mereka juga suci. Sawa'un kana musliman au kafira. Sama saja apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang kafir. Ini secara hukum asal demikian. Seorang muslim atau seorang kafir. Kafir secara asal juga demikian. Karena dia adalah adami. Dia adalah adami. Namun tentunya di sana ada rincian. Dan dirinci oleh para ulama jika kafir tersebut adalah kafir yang memang dikenal suka mengkonsumsi yang haram, makan makanan yang haram, maka tentunya sisa-sisa darinya juga demikian dihindari, karena itu bagian dari yang haram. Namun secara hukum asal, seorang anak Adam, baik muslim maupun kafir, suci, sehingga su'runya juga suci. Wa kadzalikal junub, demikian pula orang yang tertimpa janabah. Wal haid, demikian pula wanita haid adalah suci dan su'urnya juga suci. Wa qad tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu la yanjus. Dan telah sabit, telah pasti datang dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda seorang mukmin tidaklah najis. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dari sahabiyah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haidun. Suatu saat beliau minum dari sebuah wadah dalam keadaan beliau radhiyallahu anha sedang haid. Fa ya'khudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yad'u fahu ala mawdi'i fiha. Maka Rasulullah mengambilnya, lalu beliau meletakkan wadah tadi yang dipakai oleh ibunda Aisyah untuk minum. Beliau letakkan wadah itu pada mulutnya, persis di tempat naam minumnya, tempat mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Persis di tempat mulutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya sisa atau bekas minum wanita haid adalah suci.
bukan najis, karena Nabi SAW melakukan demikian, yaitu meminum dari bekas minum Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan beliau sedang haid. Qala qad ajma'al ulama'u 'ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Dan para ulama telah sepakat tentang sucinya su'ur, bekas minum dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Dari hewan-hewan yang halal dikonsumsi dagingnya. Dari bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, dan yang lainnya. Ya, hewan yang halal dimakan misalnya kambing, sapi, ya, ayam, dan yang lainnya. Baik hewan ternak, ya, kambing, sapi, atau yang lainnya. Selama halal dikonsumsi, dagingnya halal, maka su'urnya juga suci. Ini sepakat para ulama. Amma ma la yu'kalu lahmuhu. Adapun hewan-hewan yang dagingnya tidak boleh dikonsumsi, yakni haram untuk dimakan. Kasibai, seperti hewan-hewan buas. Binatang-binatang buas seperti singa, harimau, dan yang lainnya. Walhumur. Demikian pula keledai. Naam. Wa ghairiha. Keledai dan yang lainnya. Humur, yang ini keledai di sini, yang ini keledai ahli. Keledai piaraan. Humur ahli. Adapun humur. Al-wahsh itu halal. Zebra hukumnya halal. Adapun humur ahliyah, maka haram. Sehingga hewan yang dagingnya haram untuk dikonsumsi, maka as-sahih, pendapat yang sahih, yang lebih rajih, anna su'raha tahirun. Su'urnya tetap suci. Wala yu'athiru fil ma'i, tidak memberikan pengaruh kepada air yang akan digunakan untuk bersuci. Wa bi khasatin idza kana al-ma'u katsiran. Terlebih lagi apabila volume air tersebut banyak. Apabila volume airnya banyak, maka suci. Amma idza kana al-ma'u qalilan, apabila airnya sedikit, wa taghayyara bi sababi syurbiha minhu, dan berubah kondisi air tadi disebabkan hewan yang haram dimakan dagingnya tadi minum darinya, fa innahu yanjus, maka air tersebut menjadi najis. Air tersebut menjadi najis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah al-haditsus sabiq, hadis yang telah lalu penyebutannya. Wa fihi, dan padanya, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air. Wa ma yanubuhu minad dawabi wal ina, dan hal-hal yang na'am menggantikannya dari ayanubuhu, yang datang dan minum darinya hewan-hewan, minad dawabi wasiba. Faqala alaihi salatu wassalam, idza balagha al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath. Ini hadis ini ada sabab urutnya, sebab munculnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang wama yanubuhu, ini yati wa yashrabu min, suatu air yang didatangi oleh hewan-hewan melata, demikian pula hewan-hewan buas. Misalnya ada genangan air yang kemudian datang di sana, hewan buas, singa, dan yang lainnya minum di situ. Gimana hukum air ini? Bolehkah digunakan untuk berwudu, bersuci, dan yang lainnya?
Maka Nabi SAW menjawab, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath," apabila air mencapai dua kullah tidak akan membawa najis. Yani kalau sekedar minum saja, ya, hewan tersebut minum, maka sisa dari su'urnya itu tetap suci. Apabila volume airnya melebihi dua kullah, yani banyak. Qala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hirrati, ketika beliau menjelaskan tentang hirrah yaitu kucing, wa qad syaribat minal ina, di mana hirrah tersebut minum dari sebuah wadah atau bejana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajisin. Innaha laisat binajasin. Sesungguhnya hirra tersebut tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya hirra tersebut, kucing itu adalah bagian dari hewan-hewan yang biasa berkeliling di sekitaran kalian, ya, dan dia berjalan ke sana kemari di tempat-tempat kalian. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, wa Tirmidzi, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahallahu taala. Wa li'annahu yashuqqu at-taharruzu minha fil ghalib. Setelah menyebutkan dalil-dalil, maka di sini disebutkan ta'lil, alasan sebagai pendukung dalil yang telah disebutkan. Karena akan menjadi berat dan sulit untuk menghindar dari yang seperti itu. Menghindar dari bekas-bekas minum hewan-hewan yang memang terbiasa ada di sekitar kita seperti kucing. Ya. Ini sulit untuk kita menghindar darinya, dari bekas minumnya. Sehingga kaidah menyatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa suatu yang berat mengharuskan adanya kemudahan. Falau qulna bi najasati su'riha, seandainya kita menyatakan tentang najisnya, kita menyatakan najisnya su'ur dari kucing, wa wujubi ghaslil asya, dan wajib untuk membersihkan berbagai hal, lakana fi dzalika masyaqqatun, sungguh itu adalah suatu yang berat, wa hiya marfu'atun an hadhil ummah, di mana keberatan itu terangkat dari umat ini. Ini jika ada keberatan maka akan datang kemudahan. Barakallahu fikum. Amma su'ru al-kalbi fa innahu najas. Adapun bekas minum dari anjing, maka hal itu najis. Wa kadzalikal khanazir, demikian pula babi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalil yang khusus, hadis yang khusus. Ammal kalb, adapun anjing, fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sucikan bejana-bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilati oleh anjing padanya. Jika anjing menjilatinya, maka dibersihkan, disucikan. Dengan apa? Ay yaghsilahu sab'a marrat, dicuci, disirami air sebanyak 7 kali. Yang pertamanya air bercampur tanah. Wa amal al-khinzir, adapun babi, falinajasatihi wa khubthihi wa qadaratihi. Karena babi adalah hewan yang najis, jelek dan menjijikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, fa innahu rijsun. Ya, sungguhnya babi itu rijis, suatu yang rendah, jijik, ya, najis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pada bab yang kedua. Walhamdulillah bab yang pertama telah kita baca dan kita selesaikan. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pada bab yang kedua, yang akan membahas tentang al-aniyah, membahas seputar bejana-bejana. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.

Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitabi wa Sunnah, kita telah menyelesaikan pembahasan At-Tamhid. Prolog atau pendahuluan yang menerangkan secara global tentang pembahasan fikih, hal-hal penting yang terkait dengannya. Maka di hari ini, di hari Ahad, tanggal 26 Sya'ban 1444 Hijriah, musta'inan billah, kita masuk pada kitab yang pertama dari silsilah kitab-kitab pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yang mana kitab yang pertama terkait dengan At-Taharah, yaitu kitab At-Taharah. Dalam kitab ini terdapat beberapa bab sebagaimana telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada 10 bab yang akan kita kaji, kita pelajari, dan kita ambil faedah-faedah ilmu darinya. Maka kita akan masuk pada bab yang pertama. Qala al-babul awwal fi ahkamit taharati wal miyahi. Bab yang pertama akan membahas seputar hukum-hukum toharah, yaitu bersuci, dan hukum-hukum terkait dengan air. Di sini disebutkan hukum-hukum seputar toharah dan air, karena air adalah alatut toharah, alat untuk bersuci, sarana untuk bersuci. Sehingga penting bagi seorang muslim yang ingin bertaharah, dan kemudian dengannya dia akan beribadah kepada Allah, mengetahui tentang al-miyah, tentang air. Qala wa fihi iddatu masailin. Fi hadzal bab, pada bab ini iddatu masail, ada sejumlah permasalahan. Pada bab ini ada sejumlah permasalahan yang akan dijabarkan, yang akan dirinci dan disertai dengan dalil-dalilnya. Al-mas'alatul ula fi at-ta'rifi bit-taharati wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Masalah yang pertama membahas tentang definisi dari taharah, penjelasan pentingnya taharah, dan juga terkait dengan jenis-jenis taharah. Dan akan kita lewati pada sekian banyak permasalahan dalam bidang fikih, masail fikhiyah, permasalahan-permasalahan fikih,

mesti didahului dengan at-ta'arif, dengan definisi-definisi. Karena memang penting. Dengan mengetahui definisi sebuah permasalahan dalam bidang fikih akan sangat membantu untuk mengetahui hukum dan juga mengetahui masalah-masalah yang lainnya, serta bisa memilah dan membedakan satu masalah dengan masalah yang lain. Dan itulah fikih. Fikih membutuhkan al-faham, membutuhkan pemahaman yang detail. Fikih itu harus ada padanya ma'rifatu al-masail bisyatta anwa'iha, mengetahui berbagai masalah-masalah dengan beragam jenisnya dan bisa memilah satu masalah dengan masalah yang lain. Maka sangat dibutuhkan ma'rifatu at-ta'arif, pengetahuan ilmu tentang definisi atau pengertian sebuah permasalahan fikih. Maka akan disebutkan di sini definisi dari at-taharah, dan akan diterangkan pentingnya at-taharah, dan juga diterangkan, disebutkan jenis-jenis taharah. Qala awalan ahammiyatut taharah wa aqsamuha. Poin yang pertama dari permasalahan yang pertama dalam bab ini, yaitu tentang ahammiyatu at-taharah, pentingnya taharah. Bahwa taharah suatu yang penting, kedudukannya sangat urgent di tengah-tengah muslimin, di dalam syariat Islam memiliki peran yang sangat besar, dan juga perlu diketahui jenis-jenis taharah. Qala at-taharatu hiya miftahus salati wa akidu syurutiha wa syartu la budda ay yataqaddama 'ala al-masyrut. At-taharah, bersuci ini maknanya lebih luas dari berwudu. Al-wudu merupakan bagian dari taharah. Sekali lagi, wudu adalah bagian dari at-taharah. Sementara taharah meliputi wudu dan yang lainnya. Lainnya diantaranya adalah mandi, demikian pula istinja, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk taharah. At-taharatu hiya miftahus salah. Taharah, bersuci, adalah kunci dari salat, pembuka salat. Artinya seorang akan bisa membuka salat, melakukan sholat dengan benar ketika diawali, didahului dengan at-taharah. Dengan kata lain, apabila tidak ada taharah, maka sholat tidak akan terbuka, sholat tidak bisa dikerjakan, dan apabila dikerjakan tanpa taharah, la tuqbalu as-salah, maka sholat tersebut tidak diterima. Limadha? Li'anna taharata miftahus salah, kunci dari sholat, pembuka dari ibadah sholat.
Hal ini, yakni taharah merupakan miftahus salah berdasarkan dalil minas sunnah. Di antaranya adalah hadis la yuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas. Berhadas yakni tidak dalam keadaan suci. Karena hadas merupakan pembatal taharah, pembatal wudu. Ketika seorang berhadas berarti dia tidak suci. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan tidak akan diterima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Sehingga apabila dia telah berwudu, maka solatnya sah dan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu apabila dia memenuhi syarat-syarat solat yang lainnya dan juga rukun-rukun as-salah. Ini diantara pentingnya at-tahara, yaitu sebagai pembuka solat. Sebagai kunci solat, yang mana solat akan bisa dikerjakan, solat akan diterima oleh Allah Azza wa Jal apabila dilakukan dalam keadaan taharah. Seorang yang menunaikannya dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan juga bersih dan suci dari an-najas. Pada badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Dan juga di antara ahammiyati at-taharah yang lainnya, selain yang disebutkan di sini. Sini disebutkan taharah sebagai miftahus sholat wa aqidu syurutiha. Dan taharah itu merupakan syarat yang terpenting dari syarat-syarat sholat. Syarat terpenting dari syarat sholat yang paling ditekankan, yang paling dianjurkan, diperintahkan untuk dilakukan sebelum sholat adalah at-taharah. Taharah, yakni membersihkan najis apabila ada benda najis pada badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya, wajib baginya untuk dihilangkan. Yuzal. Dzalikan najas. Atau yang dihilangkan adalah hadas. Selain najas juga hadas. Maka ketika hilang an-najas maupun al-hadas, seorang dalam keadaan tahir, suci, yang dengannya dia bisa melakukan ibadah sholat. Wasyartu la budda ayyataqaddam alal masyrut. Dan syarat itu harus dikedepankan atau didahulukan sebelum yang dipersyaratkan untuknya. Artinya tahara adalah syarat. Wal masyrut adalah solah. Maka syarat harus didahulukan dibandingkan al masyrut. Tahara harus didahulukan daripada as-solah. Ketika seseorang hendak solat, maka dia harus bertahara. Karena tahara sebagai syartu sihati as-solah. Syarat sahnya sebuah solat. Dan juga diantara ahamiyati
at-taharah adalah taharah sebagai mukaffiratu lizzunub, bahwa taharah sebagai penghapus dosa-dosa. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang menjelaskan ketika seorang berwudu maka akan gugur dosa-dosanya bersama tetesan-tetesan air wudu tersebut. Sehingga at-tahara adalah sebuah amal yang mulia, ibadah yang agung, sangat penting kedudukannya dalam syariat Islam, terkhusus dalam al-ibadah, dalam melakukan ibadah. Juga Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mencintai at-tawwabin, hamba-hamba yang suka bertaubat, segera bertaubat kepada Allah, dan sering bertaubat. Allah cinta kepada mereka, hamba-hamba yang suka bertaubat, segera bertaubat kepada Allah, memperbanyak taubat wal istighfar. Dan juga Allah mencintai al-mutatahhirin, hamba-hamba yang senang bersuci, selalu bersuci. Sehingga at-taharah memiliki kedudukan yang penting dan memiliki keutamaan yang besar. Di antara yang tadi kita sebutkan, akan diraih kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya apabila seorang hamba menunaikan taharah dengan benar, taharah yang masyru'ah, yang disyariatkan, taharah yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka membutuhkan at-ta'allum, tentunya membutuhkan ilmu bagaimana tata cara bertoharah yang baik dan benar yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian qala huna wat-taharatu ala qismaini. Tentunya di sana ada sekian banyak keutamaan dan fadilah dari at-taharah, namun kita cukupkan apa yang tadi kita sebutkan. Kita tambahkan dua keutamaan selain dari yang disebutkan di sini, yaitu miftahus shalah wa akidu syurutiha. Qala wat-taharatu ala qismaini, dan taharah ada dua jenis. Secara global, secara umum, taharah terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal taharatun ma'nawiyyatun wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaih. Jenis yang pertama adalah taharah ma'nawiyah, yaitu taharah yang bersifat maknawi, bukan hissi. Taharah yang bersifat maknawi, yaitu taharatul qalbi, kesucian hati. Hatinya suci, hatinya bersih. Dari apa? Minasyirki wal ma'asi, dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan. Wa kulli ma rana alai, dan segala hal yang bisa mengotori hatinya.
segala hal yang bisa mengotori hatinya dan menodai hatinya, maka akan hilang, akan bersih dengan at-taharah. Demikian makna taharatun ma'nawiyah yang terkait dengan qalbu, kebersihan hati, kesucian hati dari noda-noda kesyirikan, dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Demikian pula bid'ah, demikian pula khurafat dan berbagai hal yang bisa mengotori hati. Maka seorang mukmin hendaknya menjaga dan memperhatikan kesucian, kebersihan hatinya. Lidzalika qala huna, oleh karena itu disebutkan di sini, wa hiya ahammu min taharatil badani, dan kebersihan jiwa atau kebersihan hati itu lebih penting daripada kesucian badan. Sangat penting untuk memperhatikan kesucian kalbu dibandingkan kesucian badan. Naam, kesucian badan dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan. Seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh menjaga dan memperhatikan kesucian badannya, terlebih apabila dia hendak melakukan ibadah. Apalagi ibadah-ibadah yang mengharuskan atau mempersyaratkan at-taharah, seperti sholat. Maka wajib untuk diperhatikan dengan baik, diamalkan dengan benar. Namun kesucian jiwa, kesucian hati amat sangat penting, lebih penting lagi dari kesucian badan. Kenapa? Karena kesucian hati akan berefek pada kesucian badan, dan kesucian hati benar-benar sangat diperhatikan, dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa manfaatnya badannya bersih, pakaiannya bersih, badannya suci, tapi hatinya kotor, hatinya masih meyakini keyakinan-keyakinan batil, keyakinan-keyakinan syirik, masih meyakini khurafat, maka tidak ada manfaat atau faedahnya kebersihan dan kesucian badannya. Oleh karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguh Allah azza wa jal tidak semata-mata menilai kepada jasad-jasad kalian, bentuk-bentuk rupa kalian. Tapi yang Allah lihat, yang Allah perhatikan, yang Allah nilai adalah apa yang bercokol di dalam kalbu kalian dan bentuk amalan kalian. Sehingga kesucian hati adalah suatu yang amat sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih kesucian hati tersebut dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran bid'ah, dan juga kemaksiatan. Wa qala una wa la yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasis syirki. Dan tidak mungkin akan bisa direalisasikan kesucian badan bersama adanya najis kesyirikan pada kalbunya.
ya, masih meyakini adanya kekuatan gaib dari orang-orang yang telah mati, dari wali-wali yang mereka anggap sebagai wali, masih dihinggapi rasa takut yang berlebihan, takut kepada ruh-ruh, takut kepada jin dengan ketakutan yang sangat, yang menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah, atau mengurangi rasa takut dia kepada Allah Jalla fi'ulah. Ini berbahaya. Ini menunjukkan kalbunya sakit, kalbunya kotor. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan kesucian kalbunya. La yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badan ma'awujudi najasi syirki kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Hanyalah kaum musyrikin adalah najis. Artinya najis maknawi, yaitu najis yang ada di dalam kalbu mereka. Dan juga alasan kenapa pentingnya memperhatikan, memantau, mengupayakan kesucian kalbu daripada kesucian badan, karena kesucian kalbu suatu yang maknawi, suatu yang tidak terlihat, berbeda dengan kesucian badan. Kalau badan terkena kotoran atau benda najis, maka bisa terlihat, bisa tercium, sehingga mudah baginya untuk membersihkannya, menghilangkannya, menghilangkan benda najis tadi. Berbeda dengan najis yang ada dalam kalbu, berupa apa? Kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan syirik, khurafat. Terkadang seorang tidak sadar bahwasanya itu adalah kotoran, itu adalah najis, sehingga tidak ada upaya untuk membersihkannya. Masih ada at-tatayyur, anggapan-anggapan sial dengan sebuah kejadian, peristiwa, atau mendengar ini, melihat itu. Ini semuanya adalah kotoran-kotoran dan najis yang maknawi, yang akan merusak dan mengotori kalbu seorang hamba. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan kebersihan hati kita, untuk menjaga, memelihara, merawat hati kita agar tetap bersih, tetap sehat dan kuat. Alal qismu tsani, jenis yang kedua, at-taharatul hissiyah. Taharah yang bersifat hissi. Hissi yakni yang bisa dilihat, dirasa, dipegang, dicium. Itu hissi yang bisa terpantau dengan panca indera. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil asturit taliyah. Dan akan datang rincian penjelasan tentang taharah hissiyah ini pada lembaran-lembaran kitab berikut ini. Karena memang inti pembahasan taharah dalam kitab ini, dalam pembahasan fikih, adalah taharah hissiyah, bukan taharah ma'nawiyah. Adapun taharah ma'nawiyah, pembahasannya dalam bidang akidah dan bidang iman. Sementara bidang fikih lebih fokus membahas tentang taharah hissiyah, taharah yang berkaitan dengan badan atau pakaian atau yang lainnya, ya, terkait dengan al-ina, tentang wadah-wadah dan seterusnya, dan juga terkait dengan air. Qala sanian ta'rifuha,
Kita masuk pada poin yang kedua dari permasalahan yang pertama yang akan membahas tentang definisi dari at-taharah. Qala wa hiya fil lughati an-nadhafatu wan nazahatu minal aqdhari. Dan taharah secara bahasa bermakna an-nadhafah, bersih. Wan nazaha minal aqdhar, bersih, jernih dari kotoran-kotoran atau hal-hal yang menjijikan. Nadhafa wan nazaha, ya, nadhafa dengan nazaha semakna ini bersih, jernih dari berbagai kotoran. Demikian makna at-tahara lughatan secara bahasa. Wa fil istilahi raf'ul hadathi wa zawalul khabathi. Secara istilah syar'i, tahara adalah raf'ul hadath, mengangkat hadath dan menghilangkan khabath. Mengangkat hadath dan menghilangkan al-khabath. Al-khabath di sini maknanya adalah an-najasah. Akan datang penjelasan terkait dengan masalah ini, masalah an-najasah. Namun pada definisi taharah secara istilah ini, makna dari al-khabath adalah an-najas, menghilangkan atau mengangkat hadas dan menghilangkan najas. Mengangkat hadas dan menghilangkan najas. Dijelaskan pada ta'liq apa itu al-hadath. Qala al-hadathu huwa wasfun qa'imun bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha mimma yushtaratu lahu at-taharatu. Hadath adalah sebuah sifat yang tegak pada badan, yang senantiasa melekat pada badan. Yamna'u, yang akan menghalangi salat dan yang semisalnya dari ibadah yang dipersyaratkan padanya taharah. Ibadah yang dipersyaratkan taharah akan terhalang untuk dilakukan disebabkan adanya hadas. Misalnya seorang dalam keadaan dia baru saja membuang hajat, kencing, maka sifat dia, kondisi dia seperti ini adalah hadas. Dia dalam keadaan hadas, ya, dalam keadaan hadas, sehingga menghalangi dia untuk bisa menunaikan ibadah sholat. Karena sholat dipersyaratkan padanya at-taharah, yaitu bersih dari hadas. Wa huwa naw'ani, dan hadas ada dua jenis. Hadatsun asghar wa huwa alladhi yaqumu bi a'dha'il wudu kal khariji minas sabilain min bauli wa gha'itin wa yartafi'u hadza bil wudu'i. Jenis hadats yang pertama adalah hadats kecil, yaitu alladhi yaqumu bi a'dha'il wudu, yaitu sifat yang ada melekat pada anggota-anggota wudu. Kal khariji minas sabilain, seperti sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu dari kubul dan dubur. Apakah kencing atau kotoran yang keluar dari duburnya. Maka ini adalah hadas yang menyebabkan seorang terkena hadas asghar. Wa yartafi'u hadza bil wudu, maka hadas ini akan terangkat dan hilang dengan berwudu. Wa hadatsun akbar, jenis yang kedua adalah hadas besar. Wa huwa alladhi yaqumu bil badani kullihi, yaitu hadas atau sifat yang melekat dan meliputi semua badan. Kal janabati, seperti janabah. Seperti
janabah. Ini seorang dalam keadaan junub. Apakah junub disebabkan ihtilam, mimpi, ataukah junub karena bergaul dengan istri? Wa hadha yartafi'u bil ghusli. Maka hadas akbar ini akan terangkat dan hilang dengan mandi. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wal muradu birtifa'il hadas. Dan yang dimaksud dengan terangkatnya hadas. Izalatul wasfil mani'i minas salati. Bisti'malil ma'i fi jami'il badani. In kanal hadasu akbar. Ini maksud dengan terangkatnya hadas dari seseorang, yaitu hilangnya sifat yang mencegah untuk melakukan sholat dengan menggunakan air pada sekujur badan. Ya, pada seluruh badan. Ingkana hadas akbar. Jika hadasnya hadas besar, maka menghilangkan hadas tersebut dengan menggunakan air untuk disiram, diguyur pada seluruh tubuhnya, yaitu dengan mandi. Mandi junub. Jika hadasnya adalah hadas besar. Wa in kana hadasan asghar, namun apabila hadasnya adalah hadas kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin. Cukup dengan meratakan air tersebut pada anggota-anggota wudu disertai dengan niat. Tentunya pada hadas akbar juga demikian, ketika seorang mandi mengguyurkan air pada sekujur tubuhnya, meratakan air pada seluruh tubuhnya, harus disertai dengan niat. Artinya didahului, diawali dengan niat. Niat untuk mandi junub. Demikian pula ketika berwudu harus disertai dengan niat. Faniyatu mahalluha fil qalbi, dan niat itu tempatnya di hati. Faniyatu la yahtaju ila talaffuzi, dan niat juga tidak butuh untuk dilafadzkan. Kecuali pada ibadah yang memang disyariatkan dan disunahkan untuk melafadzkan niat. Seperti apa? Seperti ibadah haji dan umrah. Ketika melakukan ibadah haji dan umrah, maka disunnahkan, disyariatkan melafalkan niat. Adapun secara hukum asal pada semua ibadah yang wajib disertai niat, didahului dengan niat, maka tidak dilafadzkan. Qala wa in faqada al-ma'u aw ajaza anhu ista'mala ma yanubu anhu wa huwa at-turab 'ala sifatil ma'muri biha syar'a. Dan apabila tidak didapati air, fal ma' mafqud, air tidak didapati, apakah airnya habis atau mati airnya, jika menggunakan air pam kemudian mati. Al-muhim, air tidak didapati. Atau keadaan yang kedua, ajaza anhu, seorang tidak mampu menggunakan air karena sakit atau sebab-sebab yang lainnya yang menghalangi dia untuk menggunakan air. Karena apabila dia menggunakan air, maka akan membahayakan keselamatan jiwanya, akan memberikan kemudharatan padanya. Maka pada dua kondisi ini, apakah airnya tidak ada, habis, ataukah dia tidak mampu menggunakan air,
ista'mala ma yanhubu anhu, maka dia menggunakan sesuatu yang menggantikan air, yaitu apa? Yaitu at-turab, yaitu tanah yang suci. Atau dalam lafaz Al-Qur'an yaitu as-sa'id, debu yang suci. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, dalam bentuk yang diperintahkan secara syar'i, yaitu menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air, karena wudu menggunakan air, mandi juga menggunakan air. Sehingga ketika seorang tidak mampu berwudu atau tidak mampu mandi junub, maka syariat memberikan rukhsah, memberikan dispensasi, keringanan berupa apa? Isti'malu at-turab awis sa'id at-tahir, menggunakan tanah atau debu yang suci, yang dinamakan dengan apa? Dengan at-tayammum. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, tentunya dengan tata cara yang diperintahkan oleh syariat, bukan cara sendiri-sendiri, akan tapi dengan tata cara yang sudah ditetapkan oleh syariat, dibimbingkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian cara menghilangkan al-hadas dan makna dari irtifa'ul hadas, terangkatnya hadas, yaitu hilang hadas tersebut sehingga seseorang menjadi suci dan dia bisa menunaikan ibadah yang dipersyaratkan padanya at-tahara. Qala wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum, dan akan datang penjelasan pemaparan tentang at-tayammum pada babnya, yaitu bab at-tayammum, akan diterangkan di sana tentang hukum tayammum dan tata caranya. Qala wal muradu bizawalil khabathi ay zawalun najasati minal badani wassawbi wal makan, dan yang dimaksud dengan hilangnya khabath, jadi di sini ingin dijelaskan apa definisi dari at-tahara secara istilah. Secara istilah tahara adalah raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Adapun makna raf'ul hadath atau irtifa'ul hadath, semakna kalimat irtifa'ul hadath sama dengan raf'ul hadath, yakni terangkatnya hadath. Maknanya telah kita ketahui, telah kita baca dan jelaskan tadi. Sekarang bagian yang kedua dari definisi at-tahara, yaitu zawalul khabath, sirna dan hilangnya khabath. Apa itu khabath? Ya, ini an-najasa. Faqala huna wal muradu bizawalil khabath, yang dimaksud dengan hilangnya khabath ay zawalun najasati, hilangnya najis minal badan, dari badan, wasaub pakaian, wal makan dan tempat. Demikian penjelasan dari definisi at-tahara secara istilah, yaitu raf'ul hadathi wa zawalul khabathi. Thumma yaquluhuna fattaharatul hissiyatu ala naw'aini. Maka taharah yang bersifat hissi, taharah yang bersifat hissi, ada dua jenis. Taharatu hadathin wa takhtassu bil badan wa taharatu khabathin wa takunu fil badani wa thawbi wal makan. Jenis yang pertama adalah taharah hadath, taharah dari hadath,
wa takhtassu bil badan, dan ini lebih khusus berkaitan dengan badan. Kalau berbicara hadas berarti berbicara tentang badan. Bagaimana membersihkan dan menyucikan badan jika berkaitan dengan hadas. Jadi yang kedua adalah taharatu khabas, menyucikan khabas. Dan ini berkaitan dengan tiga hal, berkaitan dengan badan, karena najis juga bisa ada pada badan sehingga wajib untuk dibersihkan, disucikan badan dari najis tersebut. Yang kedua pada pakaian. Dan yang ketiga adalah pada tempat. Demikian dua jenis taharah hissiyah. Kemudian qala wal hadatsu ala nau'aini, dan hadas juga ada dua jenis. Hadatsun asghar wa huwa ma yajibu bihi alwudu. Yang pertama adalah hadas kecil, itu hadas yang wajib dengannya berwudu. Ketika seorang tertimpa terkena hadas kecil, maka wajib baginya untuk berwudu dalam rangka menghilangkan hadas tersebut. Wa hadas akbar, hadasun asghar wa hadasun akbar, dan hadas besar. Wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, itu hadas yang mewajibkan adanya mandi. Qala wal khabathu ala salasati anwa', dan khabas ada tiga jenis. Khabasun yajibu ghusluhu, wa khabasun yajibu nadhuhu, wa khabasun yajibu mashuhu. Khabas yang pertama adalah khabas, yaitu najis yang mewajibkan mandi. Najis yang mewajibkan mandi. Apa contohnya? Contohnya seperti haid wan nifas. Fal haid najis. Haid adalah najis yang mewajibkan mandi apabila seorang wanita telah bersih dari haidnya. Wa khabathun yajibu nadhuhu. Jenis yang kedua adalah khabath, najis yang mewajibkan dipercik, dipercikan air kepadanya. Ya, sekedar dipercikan air sudah cukup. Dan yang ketiga adalah khabathun yajibu mashuhu, khabath yang wajib untuk diusap. Demikian tiga jenis khabats.

Maka dengan ini kita menyelesaikan permasalahan yang pertama yang membahas tentang definisi taharah. Demikian pula penjelasan pentingnya taharah dan jenis-jenis at-taharah. Tentunya ketika menjelaskan taharah, maka juga akan dijelaskan lawan dari taharah. Karena di sini disebutkan khabath, hadath, dirinci, jenis-jenisnya. Karena memang sangat berkaitan. Seorang akan memahami taharah dengan benar ketika dia memahami pula terkait dengan lawan dari taharah, yaitu najis dan hadas, yang merupakan penghalang taharah, lawan dari at-taharah. Demikianlah dalam pembahasan-pembahasan ilmu agama, hendaknya kita membahas secara detail, rinci, dan juga mengetahui lawan dari masing-masing halnya. Ketika membahas tentang tauhid, para ulama juga merinci tentang syirik. Ketika membahas tentang sunnah, juga para ulama merinci dan memaparkan bid'ah dan jenis-jenisnya. Itu semuanya penting, karena dengan memahami, mengetahui dan memahami lawan sesuatu, maka dia akan mengetahui sesuatu tersebut secara lengkap, secara detail dan sempurna. Baik, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ini pada bab yang pertama ini. Kita akan masuk pada permasalahan yang kedua dan juga yang setelahnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada pada pasal yang pertama dari pembahasan kitab Haqiqatu Al-Manhajis Salafi karya Syekhil Fadil Abdullah ibn Salfiq Al-Qasimi Al-Zafiri hafizahullah ta'ala. Pada pasal yang pertama ini, beliau hafizahullah ta'ala memaparkan tentang pertumbuhan manhajus salafi. Bagaimana kemunculan dan awal mula manhajus salafi, di mana beliau menjelaskan bahwa manhajus salafi yang hakikatnya adalah At-Tauhid, yang hakikatnya adalah Islam As-Sahih, Al-Islam As-Sahih, Islam yang benar, ini telah muncul dan ada sejak Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan anak keturunan Adam alaihi salam. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala saat menciptakan anak keturunan Bani anak Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, dzurriyatu Adam, maka Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala telah mengambil janji dari mereka. Allah telah mengikat janji dengan mereka untuk beribadah dan menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayatnya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingat, tatkala Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil sebuah perjanjian dari Bani Adam, anak keturunan Adam alaihi salam, di mana Allah menciptakan mereka dari sulbi, Allah keluarkan mereka dari sulbi Adam alaihi salam, lalu Allah mengikat janji dan meminta persaksian mereka atas diri-diri mereka. Faqala alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka menjawab, bala syahidna, tentu dan kami mempersaksikan hal itu. Maka manhaj as-salafi yang itu adalah manhaju as-sunnah, yang itu adalah at-tauhid, ibadatullahi wahda la syarikalah, sebenarnya mulai ada dan muncul di saat Allah tabaraka wa ta'ala mengambil perjanjian dari anak keturunan Adam alaihi salam. ثم يقول حفظه الله تعالى روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Diriwayatkan oleh asy-syaikhan, dua syekh yang mulia yaitu Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu lirrajuli min ahli an-nari yaumal qiyamah ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muftadiyan bih. Akan disampaikan kepada seseorang dari penduduk neraka di hari kiamat nanti, bagaimana menurut Anda? Seandainya Anda memiliki apa saja yang ada di dunia ini, Anda memiliki berbagai perbendaharaan bumi, harta bumi, itu adalah milikmu. Jika engkau memiliki sesuatu dari harta di bumi ini, kekayaan yang ada di dunia ini, jika ada padamu sesuatu dari harta yang ada di dunia ini, akunta muftadiyan bihi, apakah Anda akan menggunakannya untuk menebus dirimu dari an-nar, agar kamu dibebaskan dari azabun nar? Qala fa yaqulu na'am, maka dia menjawab na'am. Qala fa yaqulu qad aradtu minka ahwana min dhalika, maka dinyatakan, disampaikan kepada si penduduk neraka tersebut, sungguh aku, yakni Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepadanya, sungguh aku telah meminta darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu. Aku meminta darimu yang lebih ringan dari harta dunia, perbendaharaan di muka bumi. Aku meminta darimu yang lebih ringan, yang lebih kecil, yang lebih mudah sebenarnya. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Aku telah mengambil perjanjian darimu di saat engkau berada di dhahri Adam, di tulang sulbi Nabi Adam, ketika engkau masih di tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam. Di sana aku telah meminta darimu sesuatu yang lebih ringan, agar engkau tidak beribadah atau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini permintaan atau naam, janji yang Allah minta kepada anak keturunan Adam saat mereka masih berada di tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah menyatakan, Allah tusyrika bi syai'a, jangan kamu, ya, janganlah kamu menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Fa'abaita, namun engkau enggan, engkau menolak, illa an tusyrika bi, melainkan engkau tetap menyekutukan aku. Dari sini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan dari hamba-hambanya sesuatu yang ringan. Allah tidak meminta perbendaharaan yang ada di muka bumi. Allah tidak menuntut harta dunia untuk diberikan kepada Allah, atau harta dunia yang bisa dijadikan sebagai penebus dirinya dari an-nar. Allah hanya meminta agar hamba-hambanya mentauhidkannya. Menyembah Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Namun, zurriyatu Adam, anak keturunan Adam, banyak yang tidak memenuhi janji. Tidak mewujudkan, merealisasikan ikatan perjanjian yang telah diambil dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qala hafizahullahu ta'ala wa qad dhallal ibadu ala hadzal mitsaqi wa ala tauhidillahi 10 qurunin hatta ijtalathum asyayatinu an dhalika wa harrafathum an at-tauhidi. Dan sungguh hamba-hamba Allah berada di atas perjanjian ini. Perjanjian kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk mentauhidkannya. Wa ala tauhidillah, hamba-hamba Allah berada di atas tauhidullah. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Selama 10 qurun, 10 abad lamanya. Hingga asyayatin, para syaitan menggelincirkan mereka, menyesatkan mereka dari tauhid. Karena memang syaitan dan iblis tidak pernah puas, tidak pernah rela apabila hamba-hamba Allah berada di atas tauhid, beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Syaitan dan iblis, la'anatullah, tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah diam, melihat hamba-hamba Allah di atas tauhid, di atas ibadah kepada Allah, di atas sunnah. Mereka akan berupaya dengan segala tenaga, dengan segala cara, melancarkan makar-makarnya, tipu dayanya, untuk memalingkan anak keturunan Adam dari at-tauhid, memalingkan mereka dari ibadah kepada Allah semata. Qala hafizahullah rawa Muslimun fi sahihihi. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya. An Iyadh ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu, dari seorang sahabat yang bernama Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum asyayatinu fa adallathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inni khalaqtu ibadi hunafa, yani hadis ini adalah hadis qudsi, di mana Nabi alaihi salatu wasalam meriwayatkan dari Allah jalla fi'ula, di mana Allah menyatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a, sungguh aku menciptakan hamba-hambaku di atas tauhid yang lurus. Hunafa' di atas hanif, hanifiyah, kelurusan, yani al-qasdu ila tauhid wa at-tark anisyirk, senantiasa bermaksud dan bertujuan, bersandar, ya, berjalan di atas tauhid serta berpaling dan meninggalkan kesyirikan. Itu adalah hanifiyah. Aku ciptakan hamba-hambaku hunafa, mereka adalah orang-orang yang lurus di atas tauhid, beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan. Kullahum, semuanya, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innahum atathumus syayatinu, dan sungguh Para syaitan telah datang kepada mereka, lalu menyesatkan mereka dari agamanya. Waharramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan syaitan mengharamkan atas mereka sesuatu yang aku halalkan untuk mereka. Demikian tipu daya syaitan, demikian makar-makar syaitan, menggambarkan sesuatu seakan-akan itu adalah baik, itu adalah benar, itu adalah terpuji. Ternyata itu adalah jelek. Padahal itu adalah sesuatu yang batil. Padahal apa yang dilakukan itu adalah amalan-amalan yang tercela, perbuatan yang tercela. Syaitan menggambarkan sesuatu yang halal, itu haram. Dan sebaliknya yang haram dihiasi, digambarkan bahwasanya itu adalah halal. Demikian pekerjaan dan aktivitas syaitan yang senantiasa ingin menyesatkan anak keturunan Adam. Fa'adallathum an dinihim. Maka syaitan tersebut memalingkan dan menyesatkan anak Adam, hamba-hamba Allah, di atas hunafa, di atas hanifiyah. Para syaitan menyesatkan mereka dari agama mereka. Sehingga memang sejak awal telah terjadi permusuhan yang sangat kuat, permusuhan yang sangat besar dari asyayatin, para syaitan, kepada anak keturunan Adam, anak cucu Adam yang berada di atas tauhid, di atas ibadatillahi wahdah. Mereka akan mendapatkan permusuhan yang sengit, peperangan yang besar dari syaitan. Namun apabila kita semuanya selaku anak keturunan Adam berpegang dengan tauhid, berpegang dengan kitabullah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam, bersandar kepada Allah, bertawakal kepadanya, senantiasa memohon pertolongannya, fa inna kaidas syaitan kana dha'ifah, sungguhnya tipu daya makar yang dilancarkan oleh syaitan itu lemah. Ya, lemah. Qala hafizahullahu ta'ala wa ba'da hadzal mitsaqi الذي أخذه عليهم وهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به. Kemudian setelah perjanjian ini yang telah Allah ambil dari anak keturunan Adam saat mereka masih di punggung ayahnya, abinya Adam alaihissalam, kemudian Allah fitrahkan hal itu kepada mereka. Allah jadikan sebagai tabiat dan karakter dasar mereka. Sehingga senang, cinta kepada at-tauhid, cinta kepada Islam, cinta kepada al-haq. Karena demikian seorang anak Adam di saat lahir ke muka bumi di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Setiap bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah. Kata para ulama, maksudnya di atas Islam, di atas tauhid. Sehingga anak itu ketika tumbuh dan berkembang, dia senang kepada Islam, senang kepada tauhid, senang kepada kebaikan, senang kepada amal saleh dan ibadah. Dan dia benci kepada syirik, benci kepada bid'ah, benci kepada kemaksiatan, kejelekan. Hanya saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ini peran orang tua yang mengubah seorang anak menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Orang tuanya lah yang mengubah fitrah yang telah Allah tetapkan pada anak tersebut di atas Islam, di atas tauhid. Fitrah yang telah Allah jadikan sebagai karakternya, sebagai sifat dasarnya. Dirubah oleh orang tuanya. Dengan cara pendidikannya, dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Dan berbagai hal-hal dan sebab-sebab yang bisa merubah fitrah anak tersebut. Sehingga dia berubah dari at-tauhid yang dia cintai. Dia berubah, berpaling, tidak suka kepada tauhid, kepada sunnah. Kenapa? Karena ulah dari orang tua. Hati-hati. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan fitrah yang bersih, yaitu at-tauhid wal-islam. Telah Allah tetapkan, Allah tancapkan pada setiap anak yang lahir di muka bumi ini. Maka kewajiban bagi orang tua untuk menjaga kesucian fitrah tersebut. Jangan sampai ternodai, apalagi rusak dengan berbagai bid'ah ataupun kesyirikan. Wal-iyadzubillah. Wajabalahum alal iqrari bihi. Allah jadikan sebagai sifat yang kuat dalam hati mereka, dalam jiwa mereka untuk menetapkan tauhid tersebut. Wa khalaqahum syahidina bihi, dan Allah ciptakan mereka sebagai saksi-saksi atas tauhid yang Allah tetapkan pada mereka. Setelah itu, arsalallahu ar-rusula alaihimus salam li'ibadihi liyudzakkiruhum bihadzal mitsaq. وَيُنْدِرُوهُمْ وَيُبَشِّرُوهُمْ. Ya. Perhatikan bagaimana proses ini. Proses Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga at-tauhid. Ya. Sejak Allah ambil janji dari anak keturunan Adam, Allah kuatkan dalam fitrah mereka, Allah jadikan sebagai karakternya, yang kemudian mereka tetapkan tauhid tersebut, mereka sebagai saksi atas tauhidullah. Tidak cukup sampai di sini. Allah mengutus para rasul. Dalam rangka apa? Liyudzakkiruhum bihadzal mitsaq, untuk mengingatkan mereka tentang perjanjian ini yang telah Allah ambil sejak mereka masih berada di tulang sulbi orang tua mereka. Allah ingin mengingatkan bahwa perjanjian ini perjanjian yang penting. Perjanjian untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Inilah at-tauhid, inilah al-manhajus sahih, inilah al-manhajus salafi. Wa yundhiruhum. Dan juga para rasul tersebut bertugas untuk memberikan peringatan kepada mereka apabila melanggar perjanjian yang telah mereka persaksikan di hadapan Allah saat masih di tulang sulbi orang tua mereka. Wa yubashiruhum, dan juga para rasul tersebut memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang masih kuat berpegang dengan perjanjian tersebut, berupaya sungguh-sungguh untuk merealisasikan dan menunaikan perjanjian yang telah ia ambil bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan persaksikannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi-nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dauda Zabura. Dan juga kami wahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim dan anak keturunannya yaitu Ismail, Ishaq, Ya'qub, Asbat, wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Ya, bagaimana kami wahyukan. Tentang apa wahyu Allah? Tentang tauhid. Nah, yang Allah wahyukan kepada para nabinya adalah at-tauhid. Tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Kepada para nabi secara estafet. Dari satu nabi, dari Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ibrahim, Ismail, Ishak dan seterusnya. Bersambung, berkelanjutan wasiat tersebut. Ya, tentang tauhid dilanjutkan, diwasiatkan, disampaikan, diamanahkan kepada para rasul-rasul setelahnya. Wa ataina Dauda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum alaik, dan para rasul-rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu wahai Muhammad SAW. Bagaimana mereka menyampaikan dakwatu tauhid, bagaimana mereka mengemban dakwah tauhid kepada umatnya, mereka sampaikan, mereka perjuangkan, mereka sabar dalam menyampaikan dakwah tauhid. Wa rusulan lam naqsushum alaik, demikian pula para rasul-rasul yang belum kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Artinya banyak sekali rasul-rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat, setiap generasi seorang rasul, yang tugas utama rasul tersebut adalah berdakwah dan menyampaikan kepada kaumnya, kepada manusia, an i'budullaha, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan kesyirikan. Ini misi utama dakwah para rasul. Inilah yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia, agar para nabi dan rasul tersebut mengingatkan anak keturunan Adam tentang perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka semasa mereka masih berada di tulang sulbi ayah-ayah mereka. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan secara langsung. Rusulan mubasyirin wa mundzirin, para rasul bertugas untuk menyampaikan berita gembira dan juga sekaligus memberikan peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar manusia tidak lagi beralasan di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Ya, tidak ada alasan tidak tahu, tidak alasan, tidak ada alasan bodoh, tidak ada alasan lupa, dan seterusnya dari alasan-alasan yang akan disampaikan di hadapan Allah. Kenapa? Karena telah diutus para rasul. Rasul, para rasul telah menyampaikan, memperingatkan, ya, mengingatkan mereka tentang janji tersebut. Wa kana Allahu azizan hakima, dan sungguh Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa hakadha istamarra irsalur rusuli alaihimus salam li umamihim, maka demikianlah berkelanjutan, bersambung terus pengutusan para rasul alaihimus salam kepada umat-umat mereka. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu, manakala datang seorang rasul kepada suatu umat, mereka dustakan. Hatta ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang terakhir, penutup para nabi dan rasul. Arsalahu ala hinin fatratin, arsalahu ala hini fatratin minar rusul wa durusin minal kutub wa tumusin minas subul. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kosongnya para rasul, ketika mulai terputus dan kosong dari pengutusan para rasul. Wa durusin minal kutub, dan kitab-kitab pun juga telah terhenti, tidak lagi diturunkan. Demikian pula jalan-jalan telah tertutup dan hilang. وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل بساحتهم العذاب. Sehingga dengan itu merupakan konsekuensi bagi penduduk bumi untuk kemudian diturunkan kepada mereka azab. Kenapa? Karena sebab-sebab pertolongan Allah, sebab-sebab yang menghalangi turunnya azab Allah telah hilang. Yaitu diantaranya adalah diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, ya, dijelaskan jalan-jalan kebenaran. Jika ini sudah tidak ada, maka semakin dekat turunnya azab Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa manhajus salafi, yang itu adalah at-tauhid wal islamus sahih, tauhid dan Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga diemban oleh para nabi dan rasul, inilah suatu yang berharga dan tinggi nilainya. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mementingkannya, Allah menjaganya. Sejak awal ketika seorang anak Adam masih berada di tulang sulbi orang tuanya, belum lahir ke muka bumi, Allah sudah mengambil perjanjian ini. Meminta untuk berkomitmen dengan manhajus salafi, dengan at-tauhid, dengan Islam yang sahih. Sampai dia lahir, dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dijadikan sebagai fitrah. Ya, Allah jadikan sebagai fitrah yang dicintai, disenangi oleh si anak tersebut ketika lahir ke muka bumi. Dia senang kepada tauhid, senang kepada sunnah, senang kepada Islam. Sampai Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menjaga at-tauhid, menjaga manhajus salafi tersebut. Dan mengingatkan manusia tentang pentingnya hadal manhaj. Mengingatkan mereka tentang manhajus salafi, manhajin nubuah, manhajit tauhid, manhaj yang didirikan di atas tauhidillah. Berlangsung terus dari generasi ke generasi. Dari para rasul ke rasul ke rasul yang berikutnya. Sampai datang rasul kita dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian perjalanan awal munculnya manhaj as-salafi. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdullah Zafiri dalam kesempatan berikutnya biiznillah. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فالقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.

عُقْبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang hingga sampai saat ini masih menganugerahkan kepada kita sekian banyak nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak henti-hentinya melimpahkannya kepada kita. Dan termasuk fitnah yang paling besar, termasuk nikmat yang paling besar, maaf, termasuk nikmat yang paling besar, yang paling mulia, yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada seorang hamba, di mana hamba tersebut masih dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai seorang muslim. Di mana hamba tersebut masih dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala sebagai seorang mukmin. Dikehendaki sebagai seorang ahlu sunnah salafi. Dan dikehendaki pula untuk duduk, beribadah, bersimpuh, mendengarkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendengarkan hadith-hadith Rasul salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, yang akan dan bisa menambah nikmat, yang bisa menambah imannya, menambah ketakwaannya, menimba ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa kajian kita pada malam hari ini merupakan pertemuan pertama setelah kita rehat sejenak menyelesaikan salah satu makalah bantahan Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala yang berjudul Fathul Ali, yang meluruskan kesalahan dan juga berbagai penyimpangan-penyimpangan Muhammad ibnu Hadi. Dan telah kita selesaikan makalah tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki barakallahu fikum malam yang pertama, pertemuan yang pertama, kitab baru, makalah baru, karya tulis baru yang berjudul Hakikatu Al-Manhaji As-Salafi wa Hajatul Ummati Al-Masati Ilaihi atau Al-Masatu Ilaihi fi Najatiha wa Intisariha ala A'daiha. Kitab yang berjudul Hakikat Manhaj Salaf serta penjelasan akan besarnya kebutuhan umat terhadap manhaj tersebut. Fi najatiha, di dalam mengupayakan keselamatannya. Wa intisariha, dan mengupayakan menjadi kaum yang menang, ditolong oleh Allah Jalla wa'ala atas seluruh musuh-musuhnya. Karya tulis ini disiapkan atau ditulis buah karya dari Fadilatul Syekh Abdullah atau Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Ibn Salfiq Al-Wafiri hafizahullahu ta'ala, yang mana tulisan ini telah dikoreksikan dan dibaca ulang oleh Al-Allamah Al-Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan selaku anggota Hay'ah Kibarul Ulama, dan begitu pula kitab ini juga telah dikoreksi dan diberi takdim kata pembuka oleh Syekh Salih Al-Fauzan, dan juga telah dikoreksi pula oleh Al-Allamah Al-Syekh Hamil Liwa Al-Jarh wa Ta'dil
في هذا الزمن بحق هو العلامة أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. بارك الله فيكم. Di sini tulisan ini karya Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfik Al-Zafiri hafizahullah ta'ala diberi takdim, diberi kata pengantar barakallahu fikum oleh Syekh Shalal Fauzan sebagaimana yang tadi telah disampaikan. Maka kita sebelum membaca mukaddimah dari Syekh Abdullah bin Salfik Al-Zafiri hafizahullah ta'ala, kita membaca terlebih dahulu takdim atau kata pembuka dari Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap karya tulis ini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqad ittala'tu ala risalatin bi'unwan Haqiqatul Manhaj As-Salafi li Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri waffaqahullah, fawajadtuha risalatan qayyimatan mufidatan mabniyatan ala adillatin sahihatin min al-kitab was-sunnati wa aqwalil a'immah. Setelah beliau memuji Allah Jalla wa Ala bersalawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, saya telah membaca dan meneliti kembali risalah karya tulis yang berjudul Haqiqatu Al-Manhaji As-Salafi, Hakikat

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

فالقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر

فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

الجحيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك.